0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Berendu pagi masih dengan Dang Arparaman. Selamat pagi ya di sana yang sampai bergabung dengan kami. Inilah Perempat Bengkulu. Nah di sana, kali ke Dang Arparaman tak cerita tentang 10 stasiun kereta paling tinggi di Indonesia. Jadi negerak tembus 848 mdp. Nah, jadi perjalanan kereta api di Indonesia tidak cuma menawarkan kemudahan transportasi, tapi juga menyuguhkan pengalaman melintasi beragam kondisi geografis. Ayo, di sana siapa yang pernah naik kereta api? Kalau saya jujur aja di sana, aku belum pernah naik kereta api itu. Di sana pernah belum? Jadi sejumlah stasiun berada di kawasan daratan tinggi, dataran tinggi maksud kami, bahkan mencapai lebih dari 800 meter. Wah, tinggi juga di sana. Dia di permukaan laut dia. Meski berada di lintasan dengan karakter geografis yang beragam, stasiun-stasiun tersebut tetap menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat. PT Kereta Api Indonesia mencatat 10 stasiun dengan elevasi tinggi yang masih melayani pelanggan di Pulau Jawa, Sumatera. Jadi berdasarkan data Januari hingga September 2026, 10 stasiun tersebut membuka total 3.898.074 aktivitas naik dan juga turun pelanggan. Stasiun Nagrak di Jawa Barat menempati posisi teratai dengan elevasi 848 mdpl. Sementara itu stasiun Siantar menjadi yang tertinggi dalam daftar stasiun di Sumatera dengan elevasi 383,47 mdpl. Ah, itu di sana. Jadi ya di sana segalanya, pacak-mbaco selengkapnya di Good News from Indonesia.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Di sana yang pengen bergabung, selamat bergabung. Nah, di sana bermain game memang menyenangkan ya. Apalagi ketika sedang seru-serunya menyelesaikan misi atau bertanding bersama teman. Tapi ya di sana, kalau kebiasaan itu membuat kita tidur terlalu larut malam, kesehatan ikut terdampak di sana. Nih anak muda, aning kan kok. Ini bukan kecedangan orang mana di sana. Jadi menurut Galuh Nopi Wulandari dari Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang, dalam artikel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berjudul Stop Begadang yang diterbitkan 29 Juli 2022, kebiasaan bermain game hingga larut malam dapat mengganggu kualitas tidur. Akibatnya tubuh tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Salah satu dampak yang paling mudah dirasakan adalah tubuh menjadi lelah dan sulit berkonsentrasi pada keesokan harinya. Direktoral Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI juga menjelaskan bahwa kurang tidur dapat mengganggu perhatian, kemampuan berpikir, dan juga daya ingat. Kurang tidur juga di sana, baca mempengaruhi suasana hati sehingga seorang lebih mudah tersinggung, merasa tidak bersemangat. Jika berlangsung terus-menerus, kebiasaan itu dapat mengganggu aktivitas belajar, pegawaian kita atau pekerjaan, dan juga hubungan sosial. Selain itu juga begadang dapat membuat pola makan berubah karena seseorang cenderung ngemil pada malam hari. Galo Nopi Wulandari dalam artikel yang sama mengingatkan bahwa kebiasaan makan berlebih saat begadang dapat meningkatkan risiko kenaikan berat badan. Nah, informasi itu kami sampaikan dari rri.co.id.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Ini Budi, ini Ibu.
1: 91,7 MHz RRI program Empat Bengkulu. Adik sana, tahu tak adik sana Pulau Miangas? Nah, mungkin adik sana ada yang pengen nih, Pulau Miangas. Jadi aduh pertanyaan dari sana. Jadi Pulau Miangas itu jaraknya itu lebih dekat dengan Filipina daripada kita. Tapi ngapu Pulau Miangas ku jadi milik Indonesia? Ah, penasaran dari sana. Jadi Pulau Miangas ini sering dikecekkan sebagai titik paling utara Indonesia saking jauh dan terpencilnya. Tetapi sebetulnya Pulau Miangas ini bukanlah titik paling utara Indonesia. Ujung utara Indonesia ada di Pulau Rondo, Aceh ya. Meskipun bukan yang paling utara, Pulau Miangas memang letaknya di ujung utara Sulawesi. Ini merupakan salah satu wilayah yang dikategorikan sebagai tertinggal, terdepan, dan juga terluar. 3T ya. Secara administratif, pulau yang letaknya di Kepulauan Taulut ya, Sulawesi Utara itu menjadi salah satu benteng perbatasan terluar Indonesia. Jadi secara geografis lokasi Pulau Miangas justru terletak jauh lebih dekat ke dataran Filipina ketimbang ke wilayah Indonesia. Bahkan masih ada penduduknya yang sangat lancar berbahasa Tagalog. Jadi kira-kira kenapa Pulau Miangas jadi milik kita di sana, bangsa tercinta kita kok. Letak Pulau Miangas hanya jaraknya sekitar 45 mil laut atau 83 km. Dari kota Davao di Mindanao, Filipina. Ya. Perjalanan ke laut, ke daratan Filipina dari pulau ini dapat ditempuh dalam waktu berapa jam saja menggunakan perahu nelayan. Kondisi ini berbanding terbalik. Jika masyarakat Miangas hendak berlayar menuju wilayah Indonesia untuk menuju Melongwane, merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Taulut, kapal membutuhkan waktu perjalanan hingga sehari semalam. Sementara itu jarak Miangas ke kota Manado, Sulawesi Utara mencapai 274 mil laut atau sekitar 507 km. Nah, jadi di sana jadi kita akan bahas nanti kalau kenapa Pulau Miangas jadi milik Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Bengkulu.
0: Budi, kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya,

0: Rompad FM.
1: Nah, di sana kita tadi masih bahas soal kenapa Pulau Myangas jadi milik Indonesia. Jadi merangkum tulisan Siti Nafisah Muhyiddin ya di jurnal Transborders, penetapan kedaulatan Pulau Myangas memiliki riwayat hukum internasional yang bermula sebelum Indonesia merdeka. Jadi sengketa atas pulau ini awalnya terjadi antara pemerintah Kerajaan Belanda dan juga Amerika Serikat. Amerika Serikat mengklaim Myangas maksudnya berdasarkan perjanjian Paris 1898 seusai mengambil alih wilayah Filipina dari Spanyol. Namun Belanda menolak klaim tersebut karena Spanyol dinilai tidak pernah secara nyata menguasai Myangas. Kemudian Belanda membuktikan penguasaan efektif atas Myangas lewat perjanjian dengan raja-raja lokal Sangihe ya, sejak tahun 1677. Karena itu tidak menemukan kata sepakat kedua pihak membawa sengketa itu ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag. Nah, pada 4 April 1928, arbitrator tunggal asal Swiss, Dr. Max Huber, memutuskan bahwa Pulau Myangas secara keseluruhan milik Belanda. Keputusan itu didasari bukti penyelenggaraan kedaulatan yang berkelanjutan oleh Belanda di pulau itu. Nah, saat Indonesia merdeka, status Myangas otomatis diwarisi dari wilayah Hindia Belanda sesuai prinsip hukum internasional. Kepemilikan ini juga dipertegas lewat perjanjian lintas batas atau Border Crossing Agreement Indonesia-Filipina pada 1956. Nah, selengkapnya di sana baca-baca di Good News from Indonesia.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: ...91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Masih dengan saya dan sana, Arpa Rahman. Sementara saat ini telah menunjukkan pukul 8.22 menit waktu Indonesia Barat. Nah, di sana, jadi mengganti ponsel pintar kini semakin mudah dilakukan melalui fasilitas kredit tanpa harus mengunduh aplikasi pembiayaan digital. Pengajuan cicilan dapat diproses langsung di toko fisik atau gerai resmi bersama petugas penyedia layanan keuangan. Skema pembelian ini menjadi alternatif terbaik bagi konsumen yang menginginkan proses transaksi secara cepat, aman, serta praktis. Dari sana cukup mendatangi toko elektronik terdekat untuk memilih unit ponsel idaman sesuai kebutuhan serta anggaran dana. Pihak leasing offline biasanya meminta dokumen identitas resmi sebelum melakukan proses verifikasi kelayanan kredit calon pembeli. Setelah permohonan disetujui, pembeli akan menerima rincian besaran angsuran bulanan beserta jangka waktu pembayaran tenor. Selain toko fisik, beberapa gerai resmi juga menawarkan program cicilan menarik dengan syarat yang sangat mudah dipenuhi. Pastikan di sana membaca seluruh lembar perjanjian secara cermat untuk menghindari biaya tersembunyi yang memberatkan keuangan. Opsi lain di sana, pajak dimanfaatkan adalah penggunaan kartu kredit bank untuk mengubah transaksi menjadi cicilan bulanan. Langkahku dinilai cukup menguntungkan karena menawarkan suku bunga kompetitif serta proses administrasi yang sangat cepat. Sebelum mengambil keputusan kredit, pastikan penyedia jasa pembiayaan tersebut telah terdaftar resmi di lembaga pengawas keuangan. Ini sangat penting untuk menjamin keamanan data pribadi serta perlindungan hukum bagi para konsumen. Nah, informasi kami sampaikan dari rri.co.id.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.
1: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
0: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Ina'ama Lasiolat. Ina'ama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabetusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban, taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
1: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi kabatusi?
0: Terlibat di dalam kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur, dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi. Haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman. Bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Aneka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu Semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Beep, beep, beep, baby. Baik, Arisana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Programa 4 Bengkulu. Arisana, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu membantu pedagang kaki lima membongkar bangunan yang berdiri tanpa izin di daerah milik Jalan Cimanuk, ya. Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pembongkaran Neko dilakukan setelah beberapa kali pemilik bangunan diingatkan untuk melakukan pembongkaran oleh petugas Satpol PP dan pihak kelurahan. Bangunan yang telah berdiri selama 4 tahun tersebut dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya setelah melalui pendekatan dengan teguran pihak Satpol PP bersama kelurahan. Pembongkaran ini juga langsung dibantu pihak Satpol PP. Nah, Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tua Situmorang, nyengecek, pihaknya membantu proses pembongkaran sebagai bentuk dukungan kepada pedagang yang bersedia menertibkan bangunannya secara sadar dan juga sukarela. Menurutnya langkah kooperatif yang ditunjukkan pedagang perlu mendapatkan perhatian. Nyo mengapresiasi kesadaran para pedagang yang mendukung upaya pemerintah Kota Bengkulu dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum. Sahat juga menghimbau pemilik bangunan yang melanggar aturan agar segera berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bengkulu apabila membutuhkan bantuan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id.

0: Rumpar FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Ada sanak rencana pengangkatan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi penuh waktu, bukan sekedar menunggu keputusan pemerintah pusat. Bagi Pemkab Muko-Muko, kebijakan itu berpotensi menambah beban APBD secara signifikan, terutama jika kenaikan gaji seluruh pegawai harus ditanggung dari kas daerah. Sementara di sana, kabar lainnya, 8 dari 9 fraksi DPRD Kota Bengkulu keberatan hingga menolak revitalisasi ex-mes Pemda menjadi kantor wali kota. Ironisnya, proyek senilai 14,46 miliar itulah memiliki pemenang lelang. Meski penolakan disuarakan dalam rapat paripurna Senin 12 Oktober 2026. Penolakan mayoritas fraksi membuat rencana pemanfaatan ex-mes Pemda Provinsi Bengkulu sebagai kantor wali kota Bengkulu menghadapi persoalan politik. Proyeknya sudah dikontrakkan, tetapi dukungan di parlemen kota justru tidak bulat. Sekian kabar, gitu kami sampaikan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Yeah. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 4 Bungkulu, dan berikut akan kami ajak adik sana segalanya untuk meningkan ulasan acara kecek kita revitalisasi bahasa daerah Tengganoni. Saya dan dengan Pak Rahman ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita, adik sana yang luar biasa dari kantor bahasa kemarin. Kita simak kembali sana obrolan kami ya, mudah-mudahan dengan nanti bisa menambah wawasan kita seputar cak mano sih revitalisasi bahasa ini bersama Inga Sherly Novianti S. Hum ya, dari Balai Bahasa Provinsi.

0: Kalau kini kok lagi apa kegiatan BIMTEK guru utama revitalisasi bahasa daerah.
1: Oh.
0: Tetap hidup saya tenang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu lagi revitalisasi bahasa daerah itu kan. Jadi kami kalau dulu tahun 2023 sampai 2024 itu kami kan mendatangkan guru-guru dari kabupaten kota ke Kota Bengkulu. Tapi tahun 2025-2026 ini ganti sistemnya. Kami yang mendatangi guru-guru oh. itu ke kabupaten kota itu.
1: Berarti gantian, Kak?
0: Iya, gantian. Jadi kan ada 10 kabupaten kota dan termasuk satu pulau Enggano. Karena kan untuk penutur bahasa Enggano cuma ada di pulau Enggano.
1: Okay.
0: Nah, kalau kini itu baru berjalan yang belum. Tapi abis itu muka-muka lagi jalan yang terakhir kok. Abis itu minggu depan kebetulan saya ambo panitianyo itu akan ke Kaur.
1: Oh, ke Samo, Kaur. Yo. Apa tuh?
0: Yo, Kaur.
1: Oh, iya Kaur.
0: Terus ada tim satu lagi akan ke Rejang Lebong. Terus yang belum itu ke Kota Bengkulu. Bengkulu Selatan sama Enggano yang belum. Itu tiga lagi yang belum. Yang lainnya Cak Benteng, Bengkulu Tengah, Sluma, Kepayang, Lebong itu udah gitu. Tinggal limo lagi sih yang belum. Limo
1: itu jenguk ke sekolah tuh enggak? Pilih sekolahnya dipilih atau digabungkan ke sekolah-sekolah tuh? Apa di mana badan itu sampai enak?
0: Jadi kami tuh bersurat dulu ke Dinas. Jadi kelak Dinas pilih apa namanya sekitar 20 guru. Guru ada orang Dinas juga, ada pengawas ya itu kan. Dipilih 20 guru yang belum pernah. Karena kan ini kan
1: oh, itu enggak jurus guru apa aja terserah enggak?
0: Guru bahasa buatan lokal, oh. Guru bahasa Indonesia juga kayak itu kan. Yang belum pernah ikut kegiatan BIMTEK itu kan udah dari 2003 sampai 2026 ini kan sudah berjalan kan. Jadi kan benar. Sudah ada nama-nama guru yang udah ikut. Biar apa namanya?
1: Dapat galo.
0: Memperluas dapat galo, memperluas lagi jangkauan ke siswa-siswanya. Tuh. Jadi kami bersurat ke Dinas, Kak Dinas yang nyarikan nama-namanya. Kak tuh di satu tempat. Kadang tuh ada di sekolah, tempat itunya tuh. Kadang ada juga, kalau di utara kemarin, di SKB utara tuh. Dan kebetulan utara tuh kan orang Pekal tuh kan jauh kan. Jadi, dan alhamdulillahnya di utara kemarin tuh dipasilitasi penginapan untuk guru-guru yang jauh. Jadi, nyo selama 3 hari itu, nginap di SKB itu gratis. Oh. Emang, apa? Punya Dinas itu kan.
1: Termasuk gitu, masuk ke Dinjok juga penginapan enggak?
0: Hah?
1: Rombongan gitu dikasih juga penginapan enggak? Apa balik lagi?
0: Tak nginap. Nginap kan juga. Itu kalau apa? Kalau panitia kan ada anggarannya.
1: Oh, ada anggarannya. Gitu, kan. Oh, mantap nih
0: anda. Di situ. Kan lumayan juga kalau balik. Betul.
1: Apalagi jauh. Iya. Selatan, ngelitak pula gitu kan.
0: Terus apa namanya? Di SKB. Kalau di Kepayang kan di gedung PGRI. Yaitu. Jadi tergantung Dinasnya ya nah. Karena kan kami minta bantuan Dinas lah untuk tempatnya cek itu nah. Dan yang buka acara lah atau kepala Dinasnya langsung cek
1: itu. Oke. Itu jam pagi-pagi enggak sampai petang apa cuma no caranya?
0: Yo, dari pagi sampai petang kan dari pukul 7.30 sampai 16.30 cek itu biasa atau oh. Selama 3 hari.
1: 3 hari?
0: Yo, 3 hari kegiatan.
1: Lama juga dak seru juga dak.
0: Yo. kan sejauh iko yang apa yo pesertanya aktif itu utara sih
1: maksudnya banyak tengok aktif itu siapa
0: yang apa antusias yang itu sejauh iko sih yang ambo tengok jadi
1: nanyo aja itu apa
0: yo
1: penasaran
0: aja itu, ya? Itu.
1: Oh, oke okay. Berarti lah berapa tempat hingga selama bergabung di Balai Bahasa kok ngikut dak ada 4 dak 4 kabupaten nggak ngikut.
0: Kalau yang LBD kok kan dibagi-bagi lagi panitianya. Kalau
1: oh bagi-bagi.
0: Iya, beda-beda. Kalau yang ambo ikutinnya tuh utara, Kepayang, minggu depan ke Kaur itu tigo ini. Kalau yang LBD, khusus nah, LBD.
1: Ke Kaur kelas kalian jalan-jalan nggak sih itu nggak? Lo pernah Kaur belum?
0: Kaur udah. Soalnya tahun kemarin tuh ada monitoring dan evaluasi ketersampaian buku. Nah, kebetulan iko agak melenceng dikit apa ya kawan-kawan. Kami kan punya tiap tahun kan mengeluarkan cerita anak di bahasa. Cerita anak dua bahasa. Di bahasa dwi itu kan duo.
1: Yo.
0: Duo bahasa. Jadi itu tuh bahasa Indo bahasa daerah dan bahasa Indonesia tiap tahun. Iko lagi kebetulan lagi penulisnya lagu melakukan revisi cerita, revisi ilustrasi yaitu mungkin akhir tahun mungkin akan diterbitkan bukunya. Nah, jadi kami tuh mengirimkan buku-buku karya penulis-penulis dari Bengkulu tuh ke sekolah-sekolah yang AN1, AN rendah gitu, literasi rendah gitu kan. Jadi kami ngecek buku tuh sampai enggak sih yaitu.
1: Oh,
0: nah,
1: ditengok nih sampai enggak percuma tuh gitu.
0: Buku tuh lalu diletakkan di perpus apa tidak, cah itu. Nah, kemarin tuh ke Kaur itu tuh kebetulan dapat tugas ke Kaur.
1: Oke, ke Kaur. Berapa hari nggak sih itu sempat?
0: Tiga hari kemarin tuh. Karena yo tidak ke Kaur bayi sih itu tuh ke selatan sama Kaur juga.
1: Oke. Kemarin. Sekalian, nak?
0: Sekalian. Satu
1: kan?
0: Arah kan.
1: Satu arah. Betul. Tuh ternyata enggak gitu ke Sherly Godesan lah pernah ke Kaur. Kaur tuh kebetulan tanah kelahiran kita juga. Sebab sempat jalan-jalan enggak kemarin?
0: Sempat ke Pantai Pengubayan.
1: Pengubayan.
0: Yo, nah. kan besoknya tuh cuaca hujan kan, jadi enggak sempat jalan lagi.
1: Oh, ya, hujan. Nah. Pas waktu itu enggak. Mudah-mudahan kelak pas nanti berangkat kelak enggak hujan lagi enggak.
0: Ya, amin.
1: Pacak selesai acara, pacak dengan nengok situ, foto-foto di pantai. Nah, ke sana. Ini ngobrol-ngobrol dengan Ninga Serliku udah lama lah jam hampir setengah sebelah di sana. Kita nanya lah dengan Ninga kita nih. Tema kita hari ini di sana seperti yang disampaikan Ninga Seli tadi, revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita ngobrol-ngobrol juga tentang lainnya di sana untuk dengan mumpung Ninga kita sini. Jadi apa Ninga tujuan pelaksanaan bimbingan teknis revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Bengkulu? Tujuannya apa kira-kira dari Balai Bahasa nih?
0: Kalau tujuannya itu
1: secara
0: kan
1: umum lah.
0: Iya, tujuannya itu kan biar anak-anak tuna, kalau di kami tuh ngajaknya tunas bahasa.
1: Ah, tunas bahasa iya.
0: Tunas bahasa itu bisa dan paham kayak bahasa daerah aja kan. Karena kan anak-anak kini kan karena teknologi lah canggih juga kan, banyak juga yang lebih paham bahasa Indonesia kayak itu kan. Jadi kayak biar bahasa itu tetap lestari, tetap hidup kayak itu nah. Jadi tuh kan di Siko kan di Bengkulu tuh kan ada tiga bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu, dialeknya ada di beberapa dialek Nasal, Pasema, Selawai dan sebagainya kan. Terus bahasa Rejang sama bahasa Enggano. Kalau bahasa Bengkulu dan bahasa Rejang itu kan rentan, tapi penuturnya masih banyak. Nah, cuma kalau anak-anak mungkin kalau di daerah kan mungkin masih banyak juga, di kabupaten tuh masih banyak juga cana kan yang penuturnya cana. Cuma kalau bahasa Enggano Iko, karena penuturnya cuma ada di Pulau Enggano, dan kalau sekarang itu tidak banyak juga untuk tunas mudanya, generasi mudanya cana kan kayak bahasa itu, jadi bahasanya terancam punah kalau kini statusnya menurut penelitian cek itu nah.
1: Jadi ibaratnya dak, supaya orang tuh menjaga bahasa daerahnya masing-masing. Pertama di Enggano enggak punah, hampir punah lah bos itu. Tidak, kalau seandainya tidak lama tidak dijago, caknya hilang kalau. Nah, kenapa kira-kira selain dikecekkan tadi ingat, termasuk tidak bahasa Enggano itu kan agak dikecek hampir punah, karena bahasa itu memang agak segu. Setiap orang tuh mungkin agak sulit belajar ingat. Cek mana ingat?
0: Ya itu salah satunya sih, karena bahasanya susah kan.
1: Susah nggak?
0: Susah itu.
1: Pernah kami undang salah satu orang Enggano, lain nih ya dengan bahasa gitu nggak? Jadi pantas dalam pikiran saya kan, apa orang itu bukan berarti enggak. Aku sebenarnya cak bahasa, misalkan bahasa daerah Parangguci kan, bahasa daerah Rejang, aku hobi belajar itu nggak? Bahkan pacar masih sedikit kan, karena kita pacar belajarnya. Tapi kalau bahasa Enggano nih, pikir aku dari mana tidak belajar bahasa Enggano? Memang harus orang Enggano nian, misalnya orang Enggano nikah dengan orang mana, mungkin dia pacak ngajarkan langsung orang Enggano asli kan?
0: Yo, bisa itu.
1: Tapi kalau kita luar kok sego, teman-teman Enggano kira-kira. Cara kita membuat ini bahasa itu dikatakan sulit itu yang di mana juga? Bahasa daerah itu apa ngeceknya? Maka kita ngecekkan bahasa daerah itu termasuk sulit itu di mana menurut Enggano?
0: Mungkin karena apa yo? Cak bahasanya sendiri, kosakatanya sendiri yang agak susah. Kalau bagi ambu cak masuk Rejang tuh susah cak kan. Karena kosakatanya banyak yang beda dan apa ya? Kalau enggak salah tuh bahasa Bengkul kota cak kan itu kan masih termasuk kalau enggak salah masih lumpun Melayu cak kan itu kan paling ujung-ujungnya aja.
1: Memang masih mirip lah.
0: Iya, mirip-mirip.
1: Ujung-ujungnya dikit.
0: Kota, iyo. Bahasa itu kan mirip. Cuma kalau bahasa Lejang sama bahasa Enggano kan beda nian. Kan.
1: Ngecek itu sego gitu. Ngecek apa pun sereja bahasa Enggano. Kita ngecek itu keselio lidah gitu.
0: Iyo,
1: bukan berarti memak ngecek bahasa Enggano. Bukan, maksudnya sulit bagi kita
0: sulit,
1: kan.
0: Sulit, iya. Kalau kan penuturnya gitu kan.
1: Oke, makanya lah di sana rombongan Inga gitu nih ngaserli dengan kawan-kawan di Balai Bahasako. Tujuannya tadi supaya apa dah kecik tidak bahasa daerah Enggano ku jangan hilang karena semakin banyak bahasa daerah di Provinsi Bengkulu semakin bagus lah dengah. Oke, jadi orang Inga, orang Enggano ya jagunian bahasonyo supaya bahasa Enggano tidak punah dengan cara mungkin kalau balik dusun tuh ngobrol bahasa Enggano. Jangan sampai itu nanti hilang pulo. Mata-mata merantau ke Bengkulu lah. Balik ke Enggano lah pakai bahasa Bengkulu pulo. Jadi tidak terbiasa lagi.
0: Sama cak kalau di rantau kan misalnya pas kuliah dulu kan ketemu kawan sama orang Bengkulu tetap pakai bahasa Bengkulu. Cak. Nah, itu bisa salah satunya cak. Cara mempertahankan bahasa daerah kita.
1: Nah. Atau kita lagi belanja misalkan cak saya nih ingat ke pasar misalnya kan ada orang ndak beli ikan gitu. Berapa muncul gitu. Aku tengok logat kawur nih. Wang mana Kang? Wang kawa. Woi, wang kawa bahasa kawa gitu. Nah, kita tengok coba. Kita apa tuh akrab?
0: Yo.
1: Harga ikan agak murah dikit kan.
0: Kalau gaelan nang ambo cak itu. Misal lu ke tempe mano kan? Nyo bisa bahasa Lembak kan, bahasa Rejang juga cenah kan. Bisa bahasa tempat lah. Langsung nyo pakai itu, langsung akrab
1: cak itu nah.
0: Iyo.
1: Jadi pengakrab lah, jangan kita malu. Ini kadang-kadang sama-sama lah tahu bahasa orang sesama orang kawur. Diam aja lah, jangan salah kata. Ah ini kadang-kadang gitu. Oke, itu ada sana. Nah, kemudian menurut Inga juga, dak bahasa daerah apa aja yang menjadi fokus kide repetisi bahasa di Provinsi Bengkulu nih? Yang fokusnya nggak?
0: Kalau fokus, kalau kini karena kan awal-awal kan beda-beda fokus kan, karena revitalisasinya gak bisa langsung segalonyo kan. Kalau kini lah segalonyo. Karena kan lo udah mulai.
1: Oh iya menyeluruh
0: lah. Ya menyeluruh. Karena kan awal mungkin 2023 tuh bahasa. Bahasa ABC kan. 2024 nya bahasa EFG. Kalau kini sudah menyeluruh. Karena kan.
1: Oke.
0: Segalo bahasa tuh udah di data. Gitu, nah, kan. Kalau kini tuh. Cuma mungkin ada beberapa bahasa yang belum di data sih. Karena. Itu kalau tidak salah masih diteliti sih ada beberapa bahasa di Bengkulu. Kalau tidak salah tuh bahasa Tunggang sama bahasa apa istilah lagi tuh?
1: Bahasa Tunggang tuh apa tuh?
0: Bahasa di Muko-Muko.
1: Waduh lagi yuk.
0: Baru itu.
1: Woy.
0: Masih diteliti. Ya bahasa di Muko-Muko.
1: Dari salah. Situ ya. Wah di sana tanya itu masih banyak gitu belum tahu nih. Saking banyak bahasa. Pokoknya jago lah masing-masing bahasa gitu nih. Nah, menurut Inga sendiri revitalisasi bahasa daerah ini ngapu penting kita masukkan ke dunia pendidikan nggak? Itu kira-kira nggak?
0: Karena kan kalau cak misalnya yo cak Jawa Sunda tuh kan terbentuk adalah ada mata lokalnya kan?
1: Malah masuk ke sekolahnya?
0: Yo kalau di situ kan, cuma kalau kita kan belum ada. Cuma kemarin kalau nggak salah di utara tuh ternyata tuh lah ada mata lokalnya. Jadi tuh lah ada gurunya, guru bahasa Lejang kan di kalau di utara kan bahasa Lejang. Nah itu jadi anak-anak tuh selain bahasa kan mungkin anak-anak tuh juga banyak pahamnya kota kan, kan bahasa Bengkulu kota kan. Jadi kayak biar bisa bahasa daerahnya juga. Okay. Karena kan bahasa pertama kita kan bahasa ibu gitu. Nah tuh sama di mana? Kepayang kalau tidak salah juga lah ada juga. Cuma belum terlalu itu nian, cuma di utara sih yang lado kalau salah. Pas ke utara kemarin kan BIMTEK LBD itu disampaikan orang dinasnya tuh ternyata lado muatan lokalnya tuh sudah berapa tahun, cuma kan kadang tuh ganti kepala ganti kebijakan lagi cak itu. Nah cuma emang lado kalau di utara aja nah. Jadi kan biar anak-anak tuh tetap dapat bahasa, bisa belajar bahasa daerah cak itu. Nah itu.
1: Nah kalau seandainya gurunya nih nggak, misalkan guru gitu di daerah Rejang nih. Mungkin guru mata lokal ataupun kalau nyu ngajar tuh perlu enggak pokoknya ngecek ngajarkan anak-anak tuh nyu pakai bahasa daerahnya enggak, jangan bahasa Indonesia. Itu termasuk menjaga tuh jangan enggak. Pakai bahasa dusun lah gitu tuh. Seandainya kan aku kurang kaur, ngajar di SD kaur misalnya kan. Ketika aku ngajar tuh pakai bahasa dusun. anak-anak, nah, perhatikan kita belajar, tapi bukan bahasa Indonesia. Itu gimana? Ya.
0: Kalau itu mungkin bisa, sih. Cuma kalau belajar bahasa Indonesia kan, ya tetap harus pakai bahasa Indonesia. Hmm. Gitu. Tergantung kita ngajarkan bahasa apa dulu, cak itu lah. Kan kalau bahasa Indonesia kita harus, kan di kemudian ada tiga lah bangun bahasa.
1: Nah, betul.
0: Itu utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kan tetap utamakan bahasa Indonesia juga, Indonesia tapi juga jangan melupakan bahasa daerah. Gitu lah.
1: Jangan pula gitu pakai bahasa dusun galo.
0: Yo.
1: Jangan pula gitu kadang-kadang. Nah, kata orang balai bahasa jangan lupakan bahasa daerah. Kan pakai bahasa dusun terus, bukan maksudnya itu dah kan? Bahasa Indonesia penting, bahasa daerah gitu jangan lupuk. Bahasa sini pelajar juga udah.
0: Yo, karena kan zaman makin canggih, globalisasi makin tinggi juga kan. Okay. Jadi kan misalnya cak, kalau ada orang luar, orang asing, itu kan kita bisa komunikasi juga.
1: Kalau kita lantang ke bahasa Rejang, bingung nih bahasa.
0: Sama kan kalau cak ada kejuan juga kan? Kini kan bisa juga cak kalau bisa paham bahasa asing kan bisa juga jadi pekerjaan kan gitu cak tuh. Nah,
1: kalau bahasa asing tuh ingat pernah belajar apa bahasa mana?
0: Bahasa kalau sekolah dulu SMP bahasa Jepang, SMA bahasa Jerman.
1: Oh. Kursus apa cuman ingat dulu?
0: Itu mata pelajaran di sekolah dulu tuh.
1: Jadi hobinya berarti tidak dipelajarinian, diikutkanian?
0: Tidak juga sih kalau dulu itu. Cuma cak masih aduh lah melekat-melekatnya.
1: Oke, okay. Tuh ada sana. Jadi bahasa asing kita ini perlu juga sana. Walaupun dia becak-cuk nian, aduh lah kita pacar dikit. Ngajak makan lah, ngajak begusi, ngajak beraya. Jangan sampai kita butuh nian ketinggalan, tidak. Jadi bahasa dusun kita terus dengan caranya kalau butuh dengan kawan-kawan kita. Dia mau sesama sedusun, kita pakai bahasa dusun kita. Nah kalau mungkin ketemu orang belum paham nian, pakai bahasa Indonesia aku kan?
0: Yo, apalagi untuk mungkin banyak juga kan yang pendatang di Bengkulu kok, yang belum paham kayak bahasa Bengkulu.
1: Betul. Nah. Variasi. Berarti kepada anak kita, nah, ya kan ada anak kita nih. Yo. Itu perlu juga bahasa mengajarkan bahasa daerah. Pertama itu kita ajarkan bahasa apa dulu nggak, anak?
0: Bahasa Bengkulu, bahasa daerah sih. Karena kan kalau bahasa Indonesia nyok bisa dapat di sekolah juga kan. Itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan apa? Kita penutur. Anak-anak itu kan perlu bahasa ibunya, bahasa daerahnya, cak tuh mah.
1: Oke. Kalau seandainya baknya nih kaur, maknya nih mungkin mana, nah itu belum mana nggak? Tapi tinggal di Bengkulu, harus bahasa Bengkulu diajarkan tuh.
0: Bisa, mungkin bisa dicampur juga. Oh, tapi kalau cak itu kan kadang anaknya ada yang udah paham-paham dikit, cuma mungkin itu nggak apa-apa juga,
1: cak tuh. Oke, terima kasih.
0: Komunikasi kan maknya pakai bahasa Iko, baknya bahasa Iko, cak tuh.
1: Oke.
0: Cuma kan kayak kawannya kan kadang biasanya lebih ke bahasa setempat itu
1: betul,
0: kan
1: anak-anaknya. Kalau yang sekolah pasti ambo-ambo kayak kok di Bengkulu
0: enggak ada. Oke. Kota
1: gitu. Kadang-kadang anak kita tuh enggak ya. Ya anak saya itu kalau kita ngecek bahasa dusun kan dengan maknya kan. Apa itu, Bi? Jadi kita ajarkan. Terjelambab itu apa, Bi? Nah, kadang bahasa dusun tadi kan. Jadi kita perkenalkan juga dengan anak kita. Jangan sampai dia bingung lah pas di rumah kita pakai bahasa Indonesia terus dengan anak kita pasnya keluar. Wah, suapu orang. Iya. Ah, terkejut
0: kan
1: lagi.
0: Sama cak, ama dulu kalau nenek kan, nenek datu, nenek datu kan ngomong selawai kan. Jadi kadang ama juga nanyo, kayak gay tino gay lanang, lading tu apa, kida tu apa, cak itu nah. Oh, artinya kalau lading kan pisau, kida kiri, cak itu nah. Jadi kayak cak belajar lah dikit-dikit.
1: Betul. Rasanya nah, tahu tuh, aduh.
0: Tahu juga.
1: Tuh adik sana. Jadi gitu nih lah jam 10.33 udah sana. Hingga kita rehat. Keren gak ya? Serang-serang. Kita dengarkan satu lagu dulu di sana. Kalau sanak-sanak kita sampai bergabung, kita ini lagi ngobrol dengan Inga Sherly di dalam acara kecek kita. Revitalisasi bahasa daerah Enggano. Tapi kita bahas juga bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah kita lanjut nanti. Yang mungkin udah nambah kopi pun, nambah kopi lo di sana. Kita dengarkan satu lagu dari daerah Kepahyang nih, lagu Kepahyang Ado Bengkulu Tepi Laut nih, lagu Bengkulu. Selamat ngeningkan, tetap bersama kami di Berdu Siang dengan Inga Sherly dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu dalam acara kita.

0: acara kecil gitu tentang revitalisasi bahasa daerah Enggano bersama Inga Sherly Novianti S. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Nah, Inga, kita lanjut lagi nggak yo?
1: Yo.
0: Jadi kalau peran guru mendukung program revitalisasi ku apa nggak?
1: Kalau peran guru
0: cuman tuh, kira-kira.
1: Jadi kan guru-guru tuh, kami kan BIMTEK itu kan mengajar mendatangkan narasumber yang kompeten kan, yang kompeten di bidangnya kan. Karena kan ada 7 materi kok, cak pidato, cak cerpen, puisi, komedi tunggal, aksara ulu, apalagi yo, mendongeng, kan. Jadi kan.
0: Mendongeng itu seru tengah.
1: Yo, terus tebut narasumber iko mengajarkan guru-guru dulu. Nah, abis dari guru-guru ko belajar, tebut tuh kelak tuh apa ngajarkan mungkin rekan sejawatnya bisa juga kan.
0: Saling ngejak tahu lah.
1: Yo, kan? Saling ngasih tahu kan sebelumnya juga ada yang belajar juga kan. Gitu. Nah, jadi abis itu baru tebut tuh ngajar ke siswa-siswanya. Gitu. Nah.
0: Oke. Okay. Pokok ngobrol-ngobrol tubuh-tubuh ada dulu, baru nanti
1: ke siswa, siswanya belajar, mungkin cak ada yang bisa nyanyi kan, mungkin bisa ke tembang tradisi, yaitu nah suka puisi bisa ke puisi, suka mendongeng, nah tapi ada apa, ada jenjangnya juga sih, ada yang SD, ada yang SMP, cak kalau komedi tunggal kan SMP, yaitu nah
0: tingkatannya dengan,
1: yo aksara ulu kalau di siko itu SD SMP bisa menulis dan membaca aksara ulu, yaitu nah.
0: Oke.
1: Kalau cak mendongeng tuh untuk anak SD, cerpen anak SMP, cetna ada jenjangnya, cetna tidak segalo itunya, cetna.
0: Tingkat-tingkatan tadi nggak ya? Nah kalau gitu nak ngajarkan bahasa daerah tuh cara mengenalkan kan anak muda, anak-anak masih kecil itu biar tuh butuh suku tuh cuman nggak caranya?
1: Cuman yo.
0: Kan kadang-kadang ada yang mungkin denda kan?
1: Yo.
0: Nah, strategi gitu cuman tuh kira-kira supaya tuh butuh riang lah, dak suku dengan bahasa daerah tuh.
1: Mungkin perlu pendekatan dulu, dak. Karena kan dak bisa kalau belajar bahasa itu kan dak bisa dipaksa juga. Kita harus buatnya tertarik dulu, yaitu nah kan. Kalau nyo tertarik, nyala suko, mungkin nyo enjoy akan senang yaitu belajar bahasa itu, yaitu nah.
0: Jangan pula kita formalnya, dak.
1: Yo, kan iko bahasa daerah kan. Jadi cak bisa kita cak mungkin pakai bahasa sehari-hari aja lah, yaitu nah kan. Itu enggak perlu yang formal-formalnian
0: Nah, caranya dia enggak bergabung pula di sana, enggak telepon boleh. Mumpung Inga Sherly ini belum balik ya. Kalau dia enggak balik enggak bergabung lagi di Balai Bahasa. Yang pengen bergabung selamat bergabung ya dalam acara kece kita. Jadi kalau kece Inga tadi enggak kita kenal kode bahasa sehari-hari yang sederhana kode dengan anak-anak gitu dak. Mungkin yang lucu-lucu lah dak, kata-kata yang lucu-lucu, tak cak tuh jelembab tadi, telabuh, tekeruk.
1: Mungkin cak bisa cak yang benda-benda di sekitar kita cak buah, cak itu kan, cak perabotan rumah tangga itu kan yang kita pakai sehari-hari lah, cak itu nah.
0: Mungkin ingat kan agak dulu bingung kan pisau kalau bahasa Indonesia kan bahasa dusun lain kan?
1: Yo.
0: Lading tadi.
1: Lading tadi, cak itu nah.
0: Okay, kalau,
1: cak jeruk limau, cak itu.
0: Kalau kue buah. Macam-macam tuh gak ada. Kadang-kadang buat tuh tahu tuh butuh anak-anak kalau kita ajarkan. Ya bu, katanya makan nabi, makan ayah. Namanya jo anak-anak kan udah tahu kenyo. Nah, tapi kalau kita nak ngajarkan anak gitu di sana seperti kata Inga tadi, memang betul jadi kecilnya supaya apa dak
1: lidahnya
0: itu terbiasa. Sebab kalau kita misalkan gitu enggak. Saya kan orang Kawor nih. Kalau orang Bengkulu yang jadi kecilnya dak pernah baca bahasa Kawor, tiba-tiba ngecek bahasa Kawor, agak lain enggak tahu aku. Ini bukan orang asli ini. Nah, tapi kalau saya ngecekkan, "Ndak ke mana kang?" Ay, memidu asini lah. Jadi tok itu lain apa itu? Apa si, kecil orang tuh?
1: Logat.
0: Logat lain enggak walaupun sepaca-paca orang kalau bukan jadi kecil agak beda deh. Kalau makoy kita di sana kalau pacar ngajak anak kita tuh memang mempertahankan bahasa daerah kita jadi kecilnya. Mungkin bahasa Kaur, bahasa Manak, bahasa Lintang, bahasa Muko-Muko, bahasa Serawai, segala-galanya pokoknya. Ah, pekal,
1: nasal.
0: Gue juga bahasa nasal tuh enggak? Agak ngau-ngau juga kan?
1: Yo.
0: Itu ada di sana. Jadi kata ingat tadi jadi kecil, ajarkan yang agak serana-serana dulu, jangan langsung aja. Nah, kan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu nih, terutama Provinsi Bengkulu di sana, ya ingat ya, kalau mau ingat nih, di Bengkulu kok itu yang paling garda terdepan dak untuk jago mengingatkan
1: ya, bahasa,
0: itu supaya jangan kita tinggalkan bahasa dusun, bahasa, bahasa daerah. Apa tantangan terbesarnya bagi kawan Ingar dan kawan-kawannya untuk ngajak nih? Ya mana agak sego juga tantangannya.
1: Kalau bahasa tuh mungkin dari sikap penutur jati sih kalau tantangannya kan. Karena kan kalau penuturnya dewe yang dagala, cak itu cak mano, cak nakan. Sama mungkin pengaruh juga kawin silang. Maksudnya tuh kawin silang tuh orang, misalnya orang Selawai nikah kayak orang Pekal nah, gitu. Nah itu juga kadang pengaruh, cak nakan. Kadang kan mungkin lo bela anaknya gak mungkin bahasa Bengkulu kota aja apa bahasa Indonesia aja, bela anaknya ngerti, cak itu juga salah satu tantangan sih dalam revitalisasi bahasa daerah itu, cak itu nah.
0: Nyelah nggak, sebab jadi nggak, misalkan contoh ada orang, misalkan orang Rejang nikah dengan orang Bengkulu Selatan,
1: yo,
0: tinggal di kota Bengkulu, nyilang kalau Rejang hilang, Selatan hilang, kota Bengkulu dipakainya. Nah itu salah dah nggak? Cuma nomor ini nggak? Tetap diajarkan galau-galau?
1: Harusnya tetap diajarkan galau-galau sih, biar anaknya, jadi kalau misalnya kan nenek dari ke gai lanangnya kan bahasa Rejang, bisa kalau kegagai tinyo bahasa Selawai bisa cetuna, jadi kan lebih enak lagi, lebih enak ngobrolnya juga cetuna kan.
0: Tapi agak seguh cek ini gak, misalkan ini contoh kecil aja, orang Rejang misalnya nikah, tinonya orang Rejang, tinonya nikah dengan orang Kaur misalnya, tadi bawanya tinoku ke Kaur, orang Kaur galo, jadi mungkin dia pasti bahasa Kaur dak mutlaknya dak.
1: Yo,
0: jarang pasti. Biasanya Tino udah ngajarkan anak besar, pastinya ngikut bahasa Kaur, tak?
1: Iya, biasanya ngikut bahasa setempat
0: setempat tinggal itu.
1: Biasanya. Okay.
0: Harusnya tetap diajarkan anak-anak kita, tak? Kan banyak jemput tuh, kau asli mana? Aku asli Padang Guci. Bisa bahasa Indonesia. Aku lahirnya jauh situ. Gitu. Nah, tidak diajarkan dalam hati seperti dia nih. Orang mana? Orang Minang, aku orang Padang. Masa bahasa Padang? Tidak, aku orang asli aja. Situ lah, bahasa Bengkulu. Lama tiga itu, aku udah belajar sepadang.
1: Iya.
0: Nah, padahal tetap dia belajar tidak nggak ada. Itu ada di sana. Jadi kita ingat ini tentang terbesar tadi pernikahan silang tadi ya.
1: Iya, antara silang. Okay.
0: Nah kalau sejauh ini menurut Inga, mungkin Inga kan masih masih muda Inga kita ini di sana masih apa dak kaum kaum gitu orang tuh apa?
1: Kecil.
0: Ah jadi kalau Inga lah ngobrol mungkin di tempat makan atau Inga ke kampus atau keluar, masih banyak ada tubuh tuh ngecek-ngecek bahasa daerah di tempat makan misalnya?
1: Kalau dulu pas kuliah ya, kan kuliah ngelantau. Jadi kan masih ada perkumpulan anak Bengkulu yang kuliah di situ kan. Jadi kami kalau ketemu tuh pakai bahasa Bengkulu, karena kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta lah, itu nah kan agak tengok cak mano itu nah. Karena kan maksudnya untuk sesama Bengkulu kan. Karena kan kita orang Bengkulu, jadi pakai bahasa Bengkulu aja cetuna. Walaupun di lantau juga cetuna.
0: Harusnya kebanggaan enggak?
1: Iya, bangga cetuna pakai bahasa Bengkulu.
0: Okay.
1: Terus tapi biasanya tetap kalau ketemu orang Bengkulu yo langsung bahasa Bengkulu aja keluar cetuna, bukan bahasa Jakarta cetuna.
0: Oke. Okay. Karena sekarang kita nih kan kalau kita seandainya ketemu dengan orang Bengkulu misalkan di luar daerah, kita ini tidak pakai bahasa Bengkulu tadi nang. Ada juga orang
1: cek itu. Ada juga orang cek itu.
0: Padahal harusnya gitu nih kan kalau sama-sama kita di rantau pakai bahasa Bengkulu, rasu cak balik dusun gitu
1: kan. Yo. Kumpul-kumpul orang Bengkulu kan. Kami tuh kadang kalau kumpul di satu kos ya, masa-masa atau kumpul di angkringan, kami tuh galak ngobrol-ngobrol main game cek nah kan. Juga enggak bosan juga karena kan kalau enggak balik ongkos lumayan, belum di bulan juga cek nah kan. Kumpul-kumpul lah sama anak Bengkulu, cekno pas di lantau tuh. Biar apa? Biar ngelasuin balik dusun lah kayak itu tuh.
0: Betul. Rasanya gitu pokok kalau ngobrol bahasa gitu legah dak.
1: Iya.
0: Apalagi gitu dak enggak? Orang dusun merantau balik ke dusun tuh jangannya kita pakai bahasa daerah yang kita merantau tadi.
1: Kadang orang apa tangko ngecek?
0: Awo. Pai sekali, pai mungkin pai 5 bulan, setahun di Jakarta, balik dusun. Nah, lah berubah galo,
1: misalnya.
0: Masuklah lain, jalan-jalan lain.
1: Kalau aku dulu, mana pas kah? Awal-awal sih, masih agak awal, cak sehari dua hari masih bahasa Indonesia lah.
0: Atau kan. Ini dikit, terbawa dikit kan?
1: Iya, kebawa dikit, tapi lama lem.
0: Lem, maka berubah dikit. Gitu kan, mungkin tidak baca mengungkiri kalau cah itu sih kalau gitu.
1: Peralihan.
0: Pasti tidak mungkin kita langsung top kota, pasti ada peralihan minimal. Tapi perlahan-lahan kita balik lagi ke dusun gitu kasusnya kan. Karena kita pakai bahasa memang misalkan orang Jakarta mentari lalamo pasti kita telidah ada.
1: Lidahnya ya lah berubah.
0: Kata gitu. Karena kita sering bahasa daerah kita masing-masing. Nah, kalau salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah tengah dengan lagu daerah pakai bahasa daerah tuh cak mana?
1: Itu bisa juga karena kan orang kan kalau zaman kini kan galak juga dengar lagu kan. Nah, tetap juga kayak lagu-lagu banyak kan.
0: Mungkin lomba lagu daerah ada?
1: Yo, bisa juga itu salah satunya.
0: Secara tidak langsung orang pasti enggak memahami gue deh arti lagu
1: ini kan. Cari-cari tahu dulu, ikutinnya apa, ikutinnya apa.

0: mempertahankan bahasa daerah tadi kan? Mungkin bisa dipertegas ya, enggak cuma anu, peran keluarga untuk mempertahankan bahasa daerah di keluarganya supaya tidak punah atau cuma mana?
1: Jadi kan kalau keluarga tuh kan orang petamu di lingkungan kan. Jadi itu keluarga tuh ngajarin dulu bahasa daerah asli anak-anak itu. Jadi kelak biar anak-anak tuh paham dan bisa menggunakannya di sehari-hari. Maksudnya di rumah pun menggunakan bahasa itu. Bahasa ibunya kalau di istilahnya. Bahasa ibu tuh bahasa petamonya.
0: Berarti memang dari pertama kali anak tuh membesak di rumah gitu, bahasa mak ibu
1: tadi
0: loh
1: ya. Bahasa maknya tuh. Kan ada, kini kan ada hari bahasa ibu internasional ya. Jadi HBI itu dirayakan setiap tahun. Kemarin kami Balai Bahasa juga merayakan itu kan. Salah satunya kemarin tuh ngadoin kegiatan di SDIT Hidayatullah kemarin tuh ke situ ngaduin situ. Cak main-main kan anak tuh ngasih tahu bahasa di Bengkulu tuh ada bahasa apa aja sih, cak itu nah. Ada kuis juga. Ada anak-anak tuh juga membaca buku cerita anak tadi punya Balai Bahasa tadi kan. Baca ya. Terus kami juga bagikan buku-buku cerita anak itu, cak itu nah.
0: Nah, kalau cingi siapa nengah? Di salah satu dusun mungkin karena aku tahu mungkin beberapa daerah mungkin di dusun kami Kaur kan. Anak SD itu enggak ada aduh pakai bahasa Indonesia enggak? Di sekolah tuh. Nyu pakai bahasa Kaur terus. Apa ulahan ku teh? Karena nya di situlah. Nah, itu cuman enggak pandang ini enggak?
1: Mungkin untuk di sekolahnya sih perlu diutamakan bahasa Indonesianya itu.
0: Perlu juga
1: dong. Perlu juga karena kan biar kalau misalnya kan itu kan nyu anak tuh di situlah kan. Mungkin suatu saat kan nyo akan keluar mungkin kan kita tidak tahu kan masa depan cak itu nah jadi pas nyo keluar nyo bisa bahasa Indonesia cak itu nah kan jadi pas nyo bisa komunikasi kayak orang luar bukan orang luar sih maksudnya kayak orang lain cak itu. Jadi enak komunikasinya cak itu nah
0: yo karena kami kan ngalami waktu SD dulu kan ya orang Kaur kan jadi tidak ada pakai bahasa Indonesia tapi bertemu ke kawan gitu di sedusun tuh lah kalau kan apa ulahan ya berarti peran guru juga deh nggak perlu juga mengajarkan
1: karena kan kita kan SD itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia kan gitu perlu juga.
0: Berarti kalau dalam kelas anak-anak gitu sekali-kali pakai bahasa Indonesia mungkin bertanya izin kan. Ini kan pakai bahasa dusun kalau kami dulu nggak? Nah, gurunya macam gemuk-gemuk kau.
1: Yo kalau dulu.
0: Ibarat kan, nah kalau tantangan guru cak mana nggak? Misalkan gurunya orang kadang orang luar mungkin ngajari dusun itu ada tantangan tersendiri deh nggak?
1: Kalau itu tuh salah satu tantangan juga sih sama cak kalau tidak salah di utara apa ya. Jadi itu kan ada satu daerah kan emang nyong baso, bukan baso. Itu tuh transmigrasi Jawa itu nah kan. Nah itu juga jadi tantangan juga sih cak Manu. Karena kan nyong baso sehari-hari baso Jawa cak itu nah. Cuma kan emang di si koko tidak bisa dipungkirin juga di Bengkulu koko kan ada orang Jawa, ada orang Minang cak itu nah.
0: Berarti anak mantap tuh cari orang agak bahasa bisa bahasa Jawa.
1: Iya. Kalau itu. Cuma kalau kan kalau di Siko kan emang lebih ngutamain bahasa
0: Indonesia.
1: Bahasa daerah.
0: Oh, bahasa daerah,
1: daerahnya kan ke bahasa asli Bengkulu
0: cakna
1: kan. Jadi tetap utamakan juga cakna. Kalau bisa sih cakna.
0: Karena gitu kalau udah sebahasa udah nyampe juga pelajaran itu sampai ke tengah.
1: Itu nah, tantangan juga sih. Iya kan kalau di Siko Jawa banyak juga.
0: Banyak juga kan ya? Kadang-kadang lo manu ngajarnya, ini kita bahasa dia udah baca, kita pakai bahasa kita dia udah baca, nanti bingung. Maka itulah tadi tengah-tengah pakai bahasa Indonesia, tadi dia nggak harus diajar ke bahasa Indonesia. Nah kita lanjut juga di sana, di penghujung ini di sana, kesibukan rencana ke depan ada nggak dari Balai Bahasa, nggak ngapu program-program itu sendiri yang belum?
1: Kalau terkait revitalisasi bahasa Iko, abis, ya kan? Masih ada 5 lagi kan, 5 kabupaten ya. Pulau tadi kan. Jadi habis itu bakal ada pemantauan dulu. Pemantauannya bakal secara daring. Jadi kan kami mantau kok guru-gurunya kok lah mengimbaskan enggak pelajaran yang kami kasih cak itu nah kan. Terus habis itu baru kak tuh biasanya Diknas tuh ngadoin festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten biasanya. Kelak abis dari situ tingkat kabupaten baru kami tingkat provinsi ngadoin kak tuh. Abis tingkat provinsi baru tahun depannya baru tingkat nasional.

0: Nah, bentar lagi kok tanggal 22 kalau enggak salah, 22 Mei kok Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional.
1: Oh, di mana tuh?
0: Itu di kalau enggak salah di PPSDM di Depok.
1: Di Depok.
0: Depok Sawangan situ. Bentar lagi.
1: Oke deh, itu banyak di sana rencana-rencana program-program dari sana gitu di Balai Bahasa. Serli dan kawan-kawan, mudah-mudahan semuanya lancar ya, ya. Doa-doa kami segala-galanya. Tentunya peran Balai Bahasa Provinsi Bengkulu di tengah-tengah masyarakat menjaga bahasa daerah gitu ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Mungkin singgung dikit lah, mungkin pesan-pesan untuk orang Enggano, bahasa Enggano kan hampir punah lah. Beapu nih, pesan-pesannya supaya jago lah bahasanya, jangan sampai hilang. Silakan lah.
0: Pesan-pesannya, apa ya? Mari kita jago bahasa Enggano kita biar tetap lestari. Yo untuk kebetulan kan Balai Bahasa tuh udah punya kamus bahasa Enggano, ada kamus cetaknya. Kalau enggak salah 2022 cetaknya. Terus kalau untuk kita tengok dari HP, dari gawai itu bisa. Okay. Kami punya tidak bahasa Enggano aja sih, bahasa Selawai.
1: Oh.
0: Banyak juga bahasa apa bahasa Bengkulu lah.
1: Okay.
0: Di lamannya tuh belendo titik dot titik go titik id belendo titik kemendikbudsman titik go titik id itu bisa diakses.
1: Oh.
0: Karena kini Balai Bahasa lah punya kamus daring, kamus kalau
1: online
0: ya. Yo, kalau biasanya online loh, tahunya daring tuh padan katanya yo, online.
1: Iya benar.
0: Bisa diakses itu kini. Jadi kalau cak Baso lading tadi itu apa bisa diakses di situ.
1: Lah gampang dari sana, berarti
0: bisa baca dari situ.
1: Kamus daring ya. Pacak dikina ya apa kata ladingnya bahasa itu.
0: Salah kan. Satu produk Balai Bahasa.
1: Pacak kita tengok situ. Jangan sampai kita enggak tahu di sana maluan gitu. Apa-apa daerah kita masing-masing. Itu udah enggak?
0: Yo.
1: Oke. Jadi di sana pesan-pesan dari kita tadi kita aningkan sama-sama. Bukan cuma untuk Enggano aja udah dijago. Segalanya dijago bahasa gitu. Apalagi gitu merasa aku ini orang daerah, misalnya orang selatan, aku ini orang Sarawak, aku ini orang Enggano, aku orang Rejang, macam-macam di sana.
0: Yo.
1: Jagolah bahasa gitu, jangan malu gitu pakai bahasa gitu, bertemu dengan kawan-kawan di mana aja berada. Jadi bahasa gitu pacak, Indonesia kita paham, bahasa asing kita pelajari. Inga, makasih banyak Inga.
0: Yo, sama-sama dong. Makasih juga
1: dong. Makasih banyak
0: bantuannya. Karena ikut perdana siaran.
1: Iya, nanti kita ajak terus Inga kita sini dengan tema yang lainnya.
0: Siap.
1: Salam dengan kawan-kawan di Balai Bahasa, terutama pimpinan. Siapa nih pimpinan kita? Pimpinan kita di...
0: Budian.
1: Budian, masih Budian ya?
0: Iya, masih
1: Budian. Mudah-mudahan Budian sehat sama-sama keluarga besar di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Sehingga banyak manfaat buat masyarakat banyak. Baik, kerasa dan demikianlah kita dengarkan sama-sama obrolan kami dengan Shirley Novianti as home ya. Pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya di sana masih dengan kami dengan Dangar Parman ya di Bandung pagi. Saya langsung pamit ada sana yo. Udah saya kuadu ingariri akan melanjutkan tugas-tugas kami sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, hari yang ke-13 bulan Oktober 2026. Nah, di sana tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dalam kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini lancar, diberikan kemudahan segalanya. Saya pamit dari sana yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berendo siang, Rompat RRI Bengkulu.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Lia, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Adik sana, terima kasih masih bersama kami di RRI Programa 4 Bengkulu pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dalam kesibukan masing-masing ya. Tentunya adik sana kami yang tengah melakukan kegiatan, semangat, lagu-lagu, informasi-informasi, picar-picar kami hadirkan. Tentunya dengan kawan-kawan di Perndo Siang ya, melanjutkan tugas kami sampai ke jam 15 waktu.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupannya itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, Tidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Habib dan Syarifah,
1: turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Nah, merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana yang nak bergabung kelak bisa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ngecek-ngecek ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerita menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza iko di sana bukan asli orang Bengkulu.
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, okay, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi, Inga Azza iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi Inga, sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, da Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa?
1: Boleh,
2: Kak.
1: boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat. Terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah, jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetanggaku Jawa semua. Nah, jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD tuh kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece erong tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah. Itu.
2: Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18. 18
1: waduh.
2: Tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai. Cuma itu.
1: Cuma itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu tuh kayaknya
1: jawab.
2: Malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku ini orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya yeah, nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang
1: itu
2: baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih, misal kayak udah nikah atau
2: nah iya kayak ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau
2: iya desain tatonya tuh beda.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya gitu. Jadi ya dari Mentawai itu aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau nggak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jelas setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya oke, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya kalau nggak salah kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai? Berapa ini?
2: Nah waktu perjalanan sebulanan? Pertama itu enggak sampai, paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbaur sama masyarakat Mentawai di situ.
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh, apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu yang di timur. Nah justru di Mentawai itu nggak mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya,
1: cocok
2: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo
2: kan. Ya enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah? 90%-an.
2: Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, okay. Ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingatku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kementawai tadi kan. Pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan juga dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat,
2: sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali Inga ini yang berkesan yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin nggak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
2: Aduh lupa lagi.
1: Lupa lagi, ada saking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan. Habis itu ya belajar
1: Jawa itu.
2: Belajar Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingatlah sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh, perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan, di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh, orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya tuh kayak apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, konflik, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu, terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih dekat dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan, karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu, salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya, tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi
2: berubah
1: ya juga
2: zaman.
1: Kan. Betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang ingga gali dari budaya tersebut ya kan. Apakah menjelajahi tradisinya ataukah manusianya atau nilai di balik tradisi itu?
2: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan. Jadi kayak tinggal di rumah orang lokal. Dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu sama bapak-bapak, terus biasanya tuh mereka yang lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia ya malah yang
2: iya.
1: Itu.
2: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih, mereka tuh tahu kan kalau Padang itu ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
2: Jadi pasti terus, mereka nanya, "Mbak, Kak bener dari Padang ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu?" Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang. Kan. Kenapa Mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang
1: iya,
2: itu.
1: Bener gak sih sebenarnya?
2: Iya.
1: Tapi bener gak itu?
2: Di beberapa daerah
1: emang ada satu wilayah yang seperti itu.
2: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu. Gitu. Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku.
2: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
2: Jadi ya kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu enggak ada fokusnya sih biasanya karena aku apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
2: Bukan
1: ya kan?
2: Jadi data biayanya? Pribadi.
1: Aduh.
2: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
2: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
2: Karena ibu-ibu
1: ya?
2: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
2: sore di gazebo kayak gitu. Iya.
1: Sering ya ibu-ibu yang
2: sering.
1: Di situ.
2: Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
2: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Yaudah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia gak sampai nanyanya itu.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu.
1: Bener.
2: Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana pun
2: iya,
1: ya.
2: Iya diajak.
1: Tapi yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama Inga jalan-jalan tuh.
2: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikep. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikep. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value gak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
2: Karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh, tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu, itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun, jagung misalnya tuh, terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah, unik
2: terus
1: ya?
2: Mereka nggak mau pakai celana panjang.
1: Jadi pakai celana pendek.
2: Celananya tuh
1: atau pakai sarung?
2: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Itu. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
2: Terus mostly mereka pakai baju hitam
1: setiap hari.
2: Iya.
1: Jadi cuma orang baju hitam.
2: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
2: Itu kenapa tuh? Sih.
1: Apakah ada pantangan?
2: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
2: misterius gitu. Tidak suci atau penuh apa ya,
1: serem kayak gitu ya sih.
2: Iya, gitu-gitu. Filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya. Jadi memang paling penting itu bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
2: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Karena nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya karena mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
2: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada 3 cara yang paling apa gampang tuh? Satu, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin?
2: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi, kayak betul. Gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya, kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu, di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi
2: aku pakai sarung juga, iya. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
2: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Wah kenyang dong.
2: Iya itu efek karena terus, aku pakai sarung itu.
1: Oh gitu.
2: Iya terus misal kayak ke Mentawa ya mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga. Terus aku dipakein, senang juga.
1: Menariknya, banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
2: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
1: Iyalah kayak merasa menghargai ya. Wah menarik ya, jadi pengen.
2: Ayo.
1: Aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
2: Apanya nih?
1: Iya. Iya lagi. Waduh.
2: Lumayan lah.
1: Lumayan ya. Jadi untuk di sana enak berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak manusia ronyo ke Inga kok bisa juga, siapa tahu kelak nak ke daerah Papua. Inga dong kenalan enggak Inga? Inga pernah dong ke Papua berarti
2: pernah.
1: Ya.
2: Wow. Ke Merauke, Raja Ampat,
1: Raja Ampat,
2: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Ya jadi ke sana.
1: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
2: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke. Yang akhirnya itu. Belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
1: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
2: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional. Taman Nasional Wasur namanya di Merauke. Sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam apa kangguru tuh? Yang kecil. Dia kangguru tapi lebih kecil.
1: Oh masih ada tuh?
2: Ada di sana. Kayak burung cendrawasih gitu-gitu. Yeah. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kangguru kecil itu setiap hari.
1: Oh, mereka kan di situ ya?
2: Iya, terus happy banget gitu bisa lihat kangguru. Terus apalagi ya kalau di sana? Dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek semua gitu, bagus-bagus. Wow. Terus apalagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi enggak ada acara adat ya. Jadi enggak dapat momen itu.
1: Acara adat pernah dapat di mana?
2: Di Lombok,
1: di
2: pernah,
1: Lombok.
2: Di Bali pernah.
1: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
2: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya nggak pengen kesana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, jadi aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih, oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
1: Iya betul, jadi misalnya rencanain ya.
2: Kayak aku ke Toraja, itu emang aku ngejar, ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu aku emang cek tanggalnya, oh aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
1: Jadi kamu lihat tuh?
2: Iya, aku upacara. Pergi. Nah tapi pas di Lombok itu, aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara lo di sana. Oh iya, aku pengen lihat kayak gitu.
1: Pas pula dapat.
2: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Mm-hmm. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
1: Dikumpulin.
2: Iya, kayak terus? Bawa air. Jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Mm-hmm. Nah, di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Mm-hmm. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada kesultanan apa ya, misalnya Ternate, Tidore, terus Jailolo, terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
1: Terus?
2: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya, terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaan nih gitu.
1: Wow.
2: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
1: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Mereka terus, pakai baju adat itu.
2: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
1: Apa sih yang mereka lakuin?
2: Oh enggak ada ya, cuma pertemuan gitu aja dong. Iya.
1: Oh gitu.
2: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
1: Ya menarik ya.
2: Paling momennya Ngayu Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya, tapi aku nggak ngikutin karena kayak apa ya? Kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih, kayak gitu.
1: Ada filosofinya berarti dah air tuh dia sampai dikumpulin 7 yaitu?
2: Lebih dari ya? 7.
1: Lebih.
2: Jadi semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
1: Kamu punya foto atau video-video di situ?
2: Ada
1: nah, ya?
2: Nah kebetulan aku tuh diajak temanku, dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
1: Wow.
2: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
1: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
2: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
1: Iya, iya.
2: Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu apa yang ingat tengok waktu itu.
2: Aku memang ini ya. Intinya aku, by the way, aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat itu pemikirannya cukup berbeda. Cukup berbeda gitu.
1: Kritis gak sih?
2: Kritis. Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu, setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau 2 bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Betul.
2: Kan biasanya orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
2: Aku enggak gitu.
1: Terus
2: saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak nih nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang ke pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
2: Aku juga bingung.
1: Terus?
2: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA, yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu. Tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus akhirnya
2: apa sih sebenarnya yang gimana ya? Apa bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
2: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
2: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi unik ya. Yang tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo tidak nangis
2: gitu. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk
2: itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh, gitu.
2: Soal tradisi di Toraja itu soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
1: Kenapa?
2: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati tuh pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Bener.
2: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya. Harusnya kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu. Benar.
1: Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih?
2: Tidak. Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya. Tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
1: Jadi nunggu
2: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti.
2: Mahal.
1: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal nunggu biaya. Kemana taruh jenazah ini?
2: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu,
2: bisa.
1: Wow.
2: Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak. Tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu. Pernah masih sih. Di dalam rumah.
1: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan ya
2: film
1: maksudnya gitu. Film gitu kan. Memang ada ya?
2: Real.
1: Kamu pernah lihat?
2: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
1: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
2: Udah ditunggu bertahun-tahun.
1: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas seperti mereka beraktivitas
2: pada setiap harinya iya.
1: Ada terus, jenazah itu.
2: Ada jenazah itu, terus bahkan masih dikasih sarapan.
1: Hah?
2: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu. Pagi. Padahal gak dimakan kan, ambil lagi besok diantar lagi.
1: Waduh, serem. Tapi bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
2: Betul. Jadi
1: seolah-olah masih hidup gitu ya.
2: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke puya-puya tuh mungkin bahasa paling gampang aku menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
1: Waduh, menarik. Tahan ya Inga, kita jeda dulu, ngintip-ngintip dulu. Sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian. Cara yang paling simpel mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga. Gitu jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga. Apakah siapa nih? Inah ya di Curup. apakah ntar ah kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu? Ya, tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemanut, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemanut, setelah lagu satu ini kita balik lagi.
2: Lagunya bilang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, Inga boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simple untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang suka kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk nggak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simple sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih? Di Curup. Yang menjelajah kemana duluan nih? Lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran.
1: Terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang. Tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang. Jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian ya? Itu ya, katanya gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Ya. Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali ya belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah tuh ya. Jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan ingat, tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti.
0: Ada nggak sih?
1: Banyak ya. Tergantung daerahnya gitu. Tapi
0: contohnya,
1: biasanya.
0: Ingat udah pernah kemana, terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu, yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar.
0: Iya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya, onde.
1: Tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak enggak boleh jualan kayak gitu aja gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari
0: mereka, iya.
1: Dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku ingat ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum,
0: belum
1: semuanya.
0: Ya? Belum.
1: Paling apa ya? Di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Moko-Moko kayak gitu aja. Moko-Moko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja, Rejang Lebong, Curup. Mana lagi, Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Nah jangankan kamu, aku aja belum.
1: Aduh.
0: Karena susah kayak, seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana gitu kan.
0: Iya betul, kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Kayak Enggano
1: tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya, tapi maksudnya kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung ya ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana? Kayak gitu.
0: Kaur?
1: Gak ada apa-apa di sana,
0: iya,
1: katanya
0: betul,
1: misalnya gitu.
0: Bener.
1: Yang ada aku penasaran aja gitu.
0: Iya.
1: Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
0: Iya, sama aja pantainya sama aja.
1: Iya. Malah digituin.
0: Iya. benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi,
1: Oke.
0: Itu kan setahun berapa sih prosesnya kematian itu tadi?
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur, libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya, mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Ya aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan, aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin,
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau. Itu masih Melayu sih ya. Rata-rata sih. Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir. Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal di setelah perjalanan-jalan? Yang paling lama di mana?
1: Paling lama karena KKN ya mungkin itu nggak kita hitung deh ya. Aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama, 2 minggu aku di Sulawesi Selatan. Dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari kak, itu paling lama.
0: Paling lama
1: karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian
0: gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu, waduh banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya, ini pelajaran buku-buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real ya.
1: Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya?
1: Lompat batu. Dinias.
0: Dinias. Ini apa nih? Anak-anak mudanya?
1: Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita baca di media, laki-laki dewasa Nias itu dilihat apakah dia bisa melompati batu yang 2,1 meter itu apa enggak gitu. Wow. Mitosnya kan gitu. Tapi setelah aku pelajari itu bukan soal kedewasaan laki-laki sih sebetulnya. Tapi itu salah satu skill yang memang harus dimiliki orang-orang Nias. Karena mostly di sana bangunannya batu, kayak banyak sekali benteng-benteng dari batu. Jadi ketika ada koloni datang, itu ya salah satu cara ataupun salah satu skill yang harus kita punya untuk bisa melawan atau menghindar dari koloni itu ya melompati batu.
0: Melompat itu. Jadi filosofinya kalau lewatin batu dewasa tuh.
1: Iya. Sekarang tuh jadi laki-laki dewasa dilihat dia bisa melompatin batu apa enggak gitu.
0: Tapi ada yang nggak bisa.
1: Banyak.
0: Gila sih resikonya.
1: Paling yang bisa tuh bisa dihitung jari gitu. Itu kan nama desanya tuh Bau Mato Lugo. Pasti yang mau ke Nias tuh pasti kesana gitu. Karena cuma desa itu yang punya punya pertunjukan itu yang akhirnya diwisatain. Kayak jadi desa wisata gitu dia. Namanya Bau Mato Lugo itu pasti yang lompatnya itu-itu aja. Yang bisa kita lihat fotonya tuh fotonya ya orangnya itu-itu aja itu gitu aja.
0: Oh, jadi acara ini berapa kali nih?
1: Enggak sih, jadi kalau misal kita datang, kita temuin aja yang pelompatnya. Terus ada fee-nya kan, kita kasih, nanti dia lompat sekali.
0: Oh gitu, jadi wisata beneran kayak gitu ya jadi jatuhnya.
1: Hari Minggu ada, atau hari biasa kalau kita mau bayar, mau bayar si pelompat itu bisa kayak gitu. Cuma kalau hari Minggu kan banyak. Kadang kalau kita misalnya kita nggak ada uang buat bayar si pelompat gitu. Tunggu aja orang lain, nanti kita ikut fotoin aja, videoin kayak gitu.
0: Bener-bener, ya tungguin aja ya daripada
1: daripada duit kita yang keluar. aduh. Tapi kalau hari biasa kan wisatawannya sedikit gitu.
0: Oh.
1: Kalau gitu. Hari Minggu wisatawannya banyak.
0: Ini kamu hari apa?
1: Hari Minggu.
0: Di hari Minggu. Jadi kamu
1: nungguin.
0: Bisa jadi.
1: Iya, jadi udah ada yang bayar kan. Terus lompat dua kali tuh dia lompat.
0: Jadi, oh, dua kali. Satu kali itu kita terserah ngasih atau gimana?
1: Enggak, udah ada fee-nya
0: mereka. Oh, udah memang ada tarifnya gitu. Hmm. Berapa tuh?
1: Berapa ya, aku lupa karena aku enggak bayar.
0: Benar juga. 150 deh kayaknya. Sekitar itu ya, perkiraan sekitar itu. Jadi 150 sekali lompat. Orangnya itu aja.
1: Paling ada beberapa orang lah gitu, tapi nggak banyak.
0: Gitu. Mm-hmm. Itu di belakangnya rumah warga ya?
1: Iya, rumah warga yang masih cukup dengan desain tradisional mereka.
0: Jadi harus pakai baju, memangnya harus ada kayak di PKN ya, buku-buku IPS ya.
1: Iya, aku pakai baju itu, tapi nggak harus ya. Tapi kalau mau ya kita pakai, kapan lagi kan?
0: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk menjelang akhir nih, kan menjelang akhir pertemuan kita di Gayara, untuk Inga, kita pengen tahu nih sisi personalnya Inga ada.
1: Boleh.
0: Kalau suatu hari nanti orang mengenang Kak

0: Budayaan.
1: Iya, aku ngambil filsafat kebudayaan, agama dan budaya, budaya lebih tepatnya. Itu peminatnya cukup sepi ya, karena ngapain gitu kita belajar kebudayaan itu kan identik cukup jauh dari hal-hal rasional, dari hal-hal ilmiah gitu. Sebagai orang yang belakangan juga suka riset tentang kebudayaan tuh, kita kadang kayak nggak percaya diri gitu sama sama kebudayaan kita sendiri. Emang ini bisa diteliti, maksudnya akan dibaca orang kah,
0: ya,
1: akan bernilai kah, akan bermanfaat kah
0: kayak
1: atau enggak
0: kuno,
1: gitu
0: ya.
1: Kuno gitu, dan nggak masuk akal gitu, ini penuh mitos. Terus kayak misal di Jogja ya ngapain kita harus percaya dengan Ratu Kidul dan lain-lain gitu kan, atau di Merapi juga Mbah Marijan dan lain-lain gitu. Mungkin di Bengkulu juga punya punya cerita soal itu, dan setiap daerah punya cerita-cerita lokal seperti itu gitu. Tapi semakin kesini itu aku akhirnya jadi tahu banyak gitu betapa aku taunya dari Bagus Mulyadi, mungkin pernah nonton Bagus Mulyadi. Jadi dia salah satu profesor di Inggris, dan dia punya program sekarang itu untuk menceritakan ulang cerita-cerita lokal, cerita-cerita kearifan lokal itu. Dan ternyata itu memberikan pengaruh terhadap perkembangan keilmuan di dunia. Jadi kayak misalnya ada penelitian soal soal Sunda, ternyata setelah dilihat bagaimana orang-orang dulu itu membentuk apa yang kita dengar hari ini, itu kan bukan sesuatu yang muncul terus diturunkan gitu aja gitu. Kan ya, bukan sesuatu yang instan gitu. Untuk mengatakan A itu kan dia butuh berapa kali percobaan untuk memvalidasi kebenaran si A gitu. Jadi kayak mungkin akan banyak orang yang malu dengan mitos-mitos ke depan, dengan mitos-mitos kearifan lokal, kayak ngapain harus percaya itu, percaya ini gitu. Terus mungkin pesanku untuk teman-teman ya, dan pesanku buat aku juga, gak perlu malu sih dengan hal itu, karena nanti tuh kita akan melihat betapa berpengaruhnya pemikiran-pemikiran lokal ini kepada keilmian dunia gitu. Kalau kata Bagus Mulyadi sih gitu.
0: Wah, keren.
1: Banyak orang kan gak percaya diri ya, maksudnya itu kan mitos gitu.
0: Iya, ada yang gak percaya kan, ngapain kayak
1: ngapain
0: gitu,
1: kan. Gitu. Ini nih, zaman kita nih udah harus penuh logika, science, dan semua-semuanya gitu. Tapi ternyata itu semuanya adalah science, cuma mungkin kita keterbatasan bahasa aja untuk menyampaikan science-science-nya lokal itu gitu.
0: Luar biasa, jadi kayak dicobain aja dulu ya kan, rasa penasaran itu tadi digali, karena tidak segalanya tentang mitos.
1: Tidak semuanya tentang mitos. Kalaupun mitos, itu pasti ada pelajaran juga di belakangnya.
0: Betul.
1: Gitu
0: ya, luar biasa. Jadi memang hari ini memang benar-benar menjelajah, kayak ngobrol sama kamu tuh kayak kegambar, oh kayak gini ternyata ya di luar itu. Jadi siang ini terima kasih untuk Inga yang sudah berbagi perjalanannya. Mungkin baru seperempat ya diceritain. Jadi terima kasih untuk waktunya, dan juga untuk di sana terima kasih yang sudah kirim-kirim pertanyaan dan juga mengikuti kita sampai akhir. Dan tentunya perjalanan budaya ini bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi dan ingat, tapi juga tentang makna dan juga dibawa pulang seperti apa nilai-nilainya. Jadi untuk di sana yang teraso satu jam ini sebenarnya tidak teraso yo. Yang penasaran nak cek-cek IG Inga juga bisa, ada Inga.
1: Boleh mampir
0: di mana tuh?
1: @azakia _.
0: Nah, jadi nak nengok foto-fotonya kan. Dari situ kita nengok lah dapat pelajaran sebenarnya. Udah Inga dari foto-foto Inga itu.
1: Semoga.
0: Jadi terima kasih banyak ke Inga untuk
1: Sama-sama.
0: Ini. Dan saya Riri untuk pamit dari ruang dengar di sana, dan juga Inga Azah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Pro 4 FM.

0: yang terjadi.
1: Di sana masih bersama Riri di 91.7 FM dan di siang hari ini jangan lupa untuk lewatkan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dalam Suara Budaya Nusantara.

Abang Pop Presiden Prabowo Subianto menjelajahi Museum Nasional Indonesia bersama sejumlah anak sekolah di Jakarta kemarin untuk memperingati Hari Museum Indonesia. Didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Kepala Negara meninjau berbagai koleksi prasejarah guna menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah bangsa. Usai kegiatan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Beralih ke berita yang lain, Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Nape mas, senyum-senyum, kagak rela ape? Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya, abang ya, Abang Ahmad Baihaqi nih ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling belam-belam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Alhamdulillah. Sehat ini semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau nggak penting-penting Amir keluar rumah, nggak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar. Benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya nggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
3: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan.
2: Oh, hai. Ya. Ayo yang kompak. Pak halo, Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Oh. Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke. Oke, yuk. Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih kagak ada. Ih gimana ini? Oh ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Ada yang nggak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang nggak ikhlas ya sudahlah ya nggak apa-apa lah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
3: Betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur.
2: Lempur ya, Kerinci ya. Ya dah sudah hadirkah di studio atau by Zoom by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke, terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat, ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa, Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya, Bang ya. Daripada ya, mereka cuma duduk doang ya kan, Bang? Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan, Pak.
2: Lo masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke dah, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Iya. Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama, Mpok.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Sama. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: Kalau menurut cerita sih Mpok, katanya saking jernihnya, saking jernihnya jadi kayak bisa berkaca.
2: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya, Mas ya?
3: Iya, kelihatan Pak di situ. Oh. Kalau Mpok nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
3: Siap.
2: Biar siap, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat. Siap. Ini kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Baik. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, kita coba ya.
2: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya. Kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
3: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan. Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, abang deh sebagai mediatornya dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
2: Ya. Oke, jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa itu? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon apa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Pon apa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Okay. Ya di belakang lambai tangan, ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya Pak adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya?
3: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Ya, oke.
3: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, sudah Mpok, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum saya sambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: Oh, by phone, oke.
3: Okay. Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
0: Ya, Waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
0: Selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Padas. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Padas, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Padas lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Padas?
0: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Padas?
0: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
0: Kalau lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
2: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Padas. Silakan.
3: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang, Pak Das.
0: Ucapannya sama, selamat siang, Pak Bayati.
3: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
0: Alhamdulillah, sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
3: kembali. Masih diselimuti kabut asap, ya?
0: Ya.
3: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi, ya.
0: Amin.
3: Oke, baik Pak Adas, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Adas kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Adas?
0: Baik, Pak Bayki. Sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siapa
0: untuk mengenali sejarah.
3: Baik.
0: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
3: Siap.
0: Nah, Zaman Sagindo itu nama sekarang pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Okay.
0: Jadi ada tiga Sagindo. Yang pertama Sagindo Bakunting.
3: Iya.
0: Di Jarangpang Tinggi.
3: Iya.
0: Yang menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak di Tanjung Kacemi Kerampas Merangin Kampung. Menguasai wilayah itu. Baik. Yang ketiga yaitu Sagindo Kilo Pisai di Kota Tapos Sungai Tenang.
3: Okay. Nah,
0: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan Majito kala itu.
3: Baik.
0: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Padaruyung, dan kerajaan Majito. Okay. Nah, kerajaan Majito inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik.
0: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
3: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
3: Iya.
0: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan, ya.
0: Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang sama orang satu lah dikala itu.
3: Iya.
0: Dan di saat gelap mulai datang, itu maka itu mencetak kelebihannya. Sehingga di sekitar itu tidak diserang seperti itu.
3: Baik.
0: Jadi suluh maksud suluh jadi itu abu gitu.
3: Iya, iya.
0: Jadi ibu dari Putih Suluh Makar ini bernama Putih Jindai Halus.
3: Iya.
0: Putih Jindai Halus, dia punya anak gadis dan dia satu Putih Suluh Makar. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mahkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya gadis tercantik di Talak. Di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang gadis Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa ulama kota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari ulama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi beberapa dari utusan ulama kota kerajaan lain bahwa cendera mata segala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi putusan dari putra mahkota lain di bawah kalung yang berlian itu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua putih puluh makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku dalam siapa yang mengingkarkan, hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita malu, daripada kita dihukum, kata orang tuanya, bawalah anak babi putih suruh makan ini. Mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena sanksi karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang juga itu, kadang itu ada Bukit Lintang.
3: Yeah.
0: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa rasa-rasa ketemu nanti kali di sana. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di bukit ini. Kita menuju ke buah ada. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
3: Iya.
0: Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti. Kalau bukti kita tidak bisa memenangkan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanda mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan celang dibuang ke dalam sebuah telaga.
3: Iya.
0: Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu, biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rejikan oleh putra-putra mahkota kerajaan ini? Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup bening. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu menunjuk wajahnya, berkaca di atas wajahnya, memang betul adalah cantik. Maka dikala itu, kata Putih, ayah, telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini atau Danau Kecup. Nah, itu makanya bernama Danau Kecup.
3: Oke.
0: Okay. Nah, begitu.
3: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kacau itu terbentuk ya, Pak ya?
0: Ya, itu nama Danau Kacau itu terbentuk.
3: Oke, okay. Tapi emang betul Pak, Danau Kacau ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan. Apa betul seperti itu, Pak?
0: Bisa. Danau Kacau itu ada 4 mata air di bawah. Hmm. Ya, kalau kita dari atas, itu ya. Apa? Luapan-luapan ada mata air itu ada 4 sumber yang meluap ke atas. Sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kacau, tapi kita kaget. Mm-hmm. Kita pengunjung, kita kaget. Begitu birunya Danau Kacau itu. Di muara Danau Kacau itu ada sungai-sungai nanti itu. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kacau itu.
3: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
0: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956, kawasan Danau Kacau itu merupakan kawasan hutan adat di lembur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999, Danau Kacau itu sekarang sudah menjadi kawasan Taman Nasional Kerinci-Tegal. Kalau dulunya kawasan adat, dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah, merusak hutan-hutan yang ada. Baik trek ke Danau Kacau maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kacau itu. Supaya air Danau Kacau itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kacau itu masih alami dan terawat. Tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Baiti.
3: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kacau ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
0: Iya, Danau Kacau ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
3: Oke.
0: Kita jangan mengkiri satu janji itu harus betul. Daripada jatuh tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasang. Itu sanksi sosial.
3: Sanksi sosial. Oke. Baik, baik, baik. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kacau ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
0: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita tepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu.
3: Yeah.
0: Kita bernama Danau Kacau, turun-temurun, nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat yang bermutu sebelum saya kukuhkan. Yang pertama, asal mula bernama Danau Kacau, legenda ini. Yang kedua, Ayu Mariam, kata menteri bernama Lempur. Yang ketiga itu Putih Dukuh Sayur. Dari mana gelar tetapi aku masa di lembur ini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
3: Baru
0: semua kita ekstik gitu.
3: Oke, artinya dari Danau Kacau ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
0: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putih Dukuh Sayur ketemu lembur dengan Putih Dukuh Sayur itu sudah sering saya panggungkan, drama panggungnya di sana.
3: Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung, Pak ya?
0: Ya. 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Okay. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur. Cerita rakyat itu muncul di situ.
3: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kacau ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak untuk bagi para wisatawan?
0: Sekarang?
3: Iya.
0: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, baik mancanegara maupun lokal. Itu Danau Kacau. Setiap hari Sabtu, hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang.
3: Oke.
0: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini untuk
3: kumpulan. Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kacau ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
0: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandupu namanya itu dan mengelola distribusi bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah. Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan itu. Sampah jangan buat apa yang Anda lihat, jangan diambil apa yang Anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
3: Oh.
0: Asrian.
3: Oh, seperti itu. Oke. Okay.
0: Iya.
3: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di situ, Pak?
0: Boleh, diizinkan untuk mandi, cuma melalui pemandu nanti.
3: Oke, okay. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kacau, ya?
0: Nggak.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kacau ini berapa jarak jauhnya?
0: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
3: Nggak sampai 10 kilo.
0: Cuma trek jalannya kita melewati hutan dengan tanah.
3: Oh,
0: jadi okay. bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam bisa nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam nyampe di lokasi.
3: Baik, luar biasa, Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
3: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
3: Iya, pengen nambah kata Mbak udah dipanggil.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
3: Siap, Pak.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
3: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
3: Bisa.
2: Ya.
3: 0811-6707-9920.
2: Oke. Cuma satu nomor ya?
3: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat Jambi. Diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya. Untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Mpok Nova.
1: Iya, Mpok Nova. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguri ya, Mpok Nova. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata nyambung. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perempat Jambi ya.
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuwansa ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya, tuh toko budaya, apa toko budaya, budayawan lu. Lempuh,
1: iya,
3: Kerinci,
1: iya.
3: Luar biasa nih, iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini, tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber? Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih buat Bapak.
1: Kasih pertanyaan, nah, Bu Ria.
3: Sabar, kok.
1: Iya, iya, langsung ke pertanyaan aja, Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Iya. Bapak narasumber, memang pertanyaan saya nih, pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali, apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak, fungsi sosionya, kultural yang kuat, cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, pengen tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopa, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Yo, bye. Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, Mpok. Fungsi sosial kultural gitu ya. Nah, cultural, betul. Culture, ye. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih, Mpok.
1: Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok.
1: Sepertinya.
2: Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuwarsya, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu-Ibu, fungsi sosialnya tidak pernah dengar.
1: Iya.
4: Yang ke setelah itu, siapa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, ya. Pak Das.
4: Oke. Fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tarik. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini. Termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat pelatih. Nanti dipandu ada gasnya, ada pemandunya nanti pelatih. Nah, itulah tadi, itu keindahan pantuhan ini tadi. Maka Danau Kaitan ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dan dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaitan, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya. Karena Danau Kaitan itu keindahannya itu di tengah hutan belantara. Itu betul, Pak Bahagia.
1: Baik. Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legendanya itu dari kisah di seluruh masyarakat. Makanya tujuan saya saja ingin membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya ajarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nak tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu Pak, baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana Bang. Ya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
2: Iya benar.
1: Iya, Mak, ayah nih Mak gitu.
2: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
1: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya. Ya.
5: Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
1: Oke. Siapa nama panggilannya saya... siapa?
5: Yulia.
1: Kata Bang
5: Yulia.
1: Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, okay. Yulia silakan, Yulia silakan.
5: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang asal muasal Danau Kaco, kisah Danau Kaco dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
5: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Oke, Yulia, nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia.
1: Iya,
2: ini
1: seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan Putih Danau yang kemarin itu gitu loh. Itu oh itu ada. Kok ada bajunya itu. Beda?
5: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, makanya enggak tahu pakai baju. Oke, siap. Silakan, namanya siapa?
5: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi. Saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
5: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kaco, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu, kenapa dia gini, kenapa dia begitu.
1: Ya suka-suka dia lah, dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke. Siapa namanya? Iya, siapa namanya tadi? Iya.
5: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca, nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kaco begitu
1: kok ya kayaknya. Atau mungkin lebih ke sini kali ya Bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya. Untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
4: Oke, terima kasih. Ya dari dunia batinnya ya SMA 5 ini kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
4: Ya, nanti mungkin saya akan berkunjung ke SMA 5 ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu Pak Das, kelamaan ntar Pak Das.
4: Ya.
1: Ya. Silakan Pak Das.
4: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama ini itu mengenai dan mencintai budaya dan kebudayaan.
1: Oke, siap.
4: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Nah, satu harus mencintai alam.
4: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kaco itu akan mengeluarkan air lagi gitu.
1: Benar-benar.
4: Danau Kaco
1: Iya. Oke. Tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampak kah, Pak Das?
4: Tidak. Kalau di wilayah Danau Kaco, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat yang berkebun, tapi jauh dari lokasi kena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
4: Hutan negara, hutan yang
1: berkebun.
4: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adatnya juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya adik-adik, pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya Pak Das ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, baik. Pak Das, ini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Pak Das sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Pak Das.
4: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh Pak Das, pantun.
4: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
4: Nama itu sedikit moto saya.
1: Ya.
4: Jangan tinggalkan retakan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Nanti tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dengan menjaga kelestarian alam. Cuma itu sedikitnya bagaimana coba.
1: Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
4: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
4: Jangan tinggalkan ratapan.
2: Oh, ratapan.
1: Ya.
2: Oke.
1: Karena?
4: Jangan tinggalkan ratapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita.
1: Jangan
4: tinggalkan sumber air untuk mereka. Dengan menjaga alam.
2: Itu maknanya sangat dalam nih Pak.
1: Iya, jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Haji.
2: Pantun, ya silakan.
4: Ya, satu tip pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Haji.
4: Ibu danai, hujan dirimu.
1: Cakep.
4: Ibu danai, jangan. Ibu cerai kita di mata dalam sepi.
1: Widih, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
4: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad, terima kasih ya. Adik-adik ya, SMA Lima Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Poknya Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Pok ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri. Terima kasih untuk semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna-Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut-Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam 14.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiowati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan

Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Adi sana masih bersama hari ini di 91,7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru di sana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lemba. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasian. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas, dak. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang, minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat perut kosong. Karena itulah, konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri, lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?

0: Arizona teliti sebelum beli memang pentingnya Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih saat belanja, ada beberapa tips sederhana kok di sana yang bisa diperhatikan sebelum membeli daging ayam. Jadi di sana memilih daging ayam segar, ternyata tidak bisa asal tengok tampilannya aja yo. Soalnya ayam yang tampak gemuk belum tentu berkualitas baik. Nah, menurut informasi dari Badan Pangan Nasional, ayam segar umumnya berwarna putih kemerahan atau merah muda cerah di sana. Dan hindari daging yang berwarna pucat, warna keabu-abuan, atau warna kebiruan. Nah, untuk aromanya juga pentingnya nah di sana diperiksa. Ayam segar biasanya cuma sedikit amis dan tidak menyengat. Nah, selain itu, tekstur daging yang kenyal dan kembali ke bentuk semula, jadi tanda kualitasnya masih baik. Dan kalau untuk kulit, kulit ayam kok juga sebaiknya lembab alami dan tidak ada benangan darah yang menempel di sana. Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga dah biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi dikutip dari rri.co.id.
1: Prompat FM. Setia jantung.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Bagaimana?
3: Apa kak?
2: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak.
3: Iya kan kakak tahu aku kerja.
2: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kira hanya ada yang kerja kak?
3: Iya kan aku sibuk kak.
2: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
3: Kakak juga cuek.
2: Itu cuma alasan.
3: Kakak dengar aku dulu.
2: Aku jadi minder.
3: Kak.

di sana. Terima kasih untuk kebersamaannya di Berendo Siang. Nanti di sana dilanjutin lagi deh ke Donga Kamal yang ngoni di sana di Berendo Petang. Kalau gitu dari pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

91.7 FM Radio Pulau 40 di sana. Selamat datang dan selamat bergabung di sana di Radio Pulau 40 91.7 FM di petang hari ini di acara Melah Bedangdut, di mana saya bakal buka requestan dengan lagu-lagu dangdut sampai jam 5 petang kelar di sana. Jadi jangan sampai terlewatkan, langsung aja hubungi line interaktif Radio Pulau 40. Nomor teleponnya ada di 0736-7321994 atau bisa juga lewat WA di sana di 0811-7816544. Jadi jangan malu-malu, langsung aja hubungi nomor yang saya sebutkan tadi.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana di tengah perkembangan kerajinan modern, Bengkulu masih mempertahankan kerajinan khas yang memiliki hubungan erat dengan alam, sejarah dan juga ekonomi masyarakat, yaitu kerajinan kulit lantung. Lantung merupakan lembaran bahan menyerupai kain yang dibuat dari kulit kayu, salah satunya kulit pohon terap atau Artocarpus elasticus. Keberadaan lantung ego tidak cuma menjadi bagian dari perkembangan industri kerajinan, tapi juga berkaitan dengan sejarah kehidupan masyarakat Bengkulu. Jika dahulu lantung lebih banyak digunakan sebagai bahan pakaian dan kebutuhan sehari-hari, kini bahan tersebut diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, kayak jadi tas, topi, dompet, peci, bingkai foto, gantungan kunci, hingga hiasan interior dan juga cenderamata. Info selanjutnya, di sana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mendorong Universitas Profesor Dr. Hazairin atau UNIHAS untuk memperkuat pembelajaran berbasis praktik agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah. Menurut Dedi, mahasiswa tidak cukup cuma menguasai teori, tapi juga harus memiliki kemampuan teknis yang dapat diterapkan secara langsung, khususnya di bidang kelautan dan juga perikanan. Dia menilai penguatan keterampilan praktik penting karena Kota Bengkulu memiliki potensi kelautan dan perikanan yang perlu didukung sumber daya manusia yang kompeten. Jadi berharap perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang tidak cuma memiliki kemampuan kepemimpinan, tapi juga menguasai keterampilan teknis sesuai bidang keilmuannya. Sementara itu, Asesor Profesor Dr. Rahman Karnila dari Universitas Riau mengatakan, asesmen lapangan dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan program studi, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk info selengkapnya, di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Arisana, inilah masuk satu requestan dari Hamzah Yusuf di Jambi. Apa kabar Pak Hamzah Yusuf? Semoga selalu terkabar baik ya. Pak Hamzah Yusuf, ikut chat di WA kami ya di sana. Oke, chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang juga Pak Hamzah Yusuf. Pak Hamzah Yusuf, kok request lagu Permata Hati dari Evi Tamala. Dan ada juga salam-salam untuk Bang Riko, Ayah Puput, untuk segala fans Pro 4 Bengkulu tanpa terkecuali. Selamat petang katanya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk siaran selamat petang. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf. Nah, kalau masuk telepon ada di sana. Langsung aja kita angkat ya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
2: Nama Sisi di Palembang.
1: Oh, halo Cek Sisi.
2: Halo juga, berjumpa lagi.
1: Iya. Baru malam tadi berjumpa, petang hari ini kita
2: iya,
1: berjumpa.
2: Iya, baru saja berjumpa. Ini berjumpa lagi untuk yang kedua kali ya.
1: Mau request lagu apa nih, Cek Sisi?
2: Kenapa?
1: Lagu apa requestan di petang hari ini, lagu dangdutnya?
2: Pilih sendiri atau dipilihkan?
1: Pilih sendiri boleh.
2: Melele Bahagia aja dari Mein, dari Mila Valen.
1: Dari Mia Valen?
2: Mila dan Valen, Melele Bahagia.
1: Apa judulnya, Cek Sisi?
2: Melele Bahagia.
1: Melele Bahagia, oke. Okay.
2: Ada lagunya?
1: Meleleh Bahagia dari
2: ya.

0: Dari siapa tadi?
1: Mila sama Valen.
0: Mila dan Valen, oke. Ada salam-salam juga?
1: Salamnya buat semua-semua aja.
0: Oke.
1: Ya, makasih, Kak.
0: Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Cik Sisi dari Palembang udah request lagu. Ada di sana. Ini berarti udah ada dua ya yang masuk requestan dari Hamzah Yusuf dan juga dari Cik Sisi yang barusan aja naik. Oke, setelah satu lagu ini kita bakal langsung putar yang requestan dua lagu yang udah naik.

0: Selamat petang, dengan siapa?
1: Selamat petang, melayu dan joget kita si ganteng.
0: Iya, selamat petang ayah Puput. Ini kalau ayah Puput nih selalu ceria pokoknya.
1: Kenapa ayah Puput belajar tuba berdendam?
0: Tidak masuk kayaknya karena waktu terbatas juga ya Puput kan. Karena tidak berhenti tuh masuk telepon tuh. Jadi siapa cepat dia dapat jadinya kan.
1: Jadi itu dia training ya.
0: Cak mana ya Puput?
1: CCC dari Palembang lewat training
0: kan? Iya kayaknya. Lewat streaming kayaknya ya Puput.
1: Tidak nyampai.
0: Kalau... Iya kalau dari pemancar tidak nyampe ke Palembang. Iya betul sekali. Request lagu apa gitu petang hari kau ya Puput? Kalau kabarnya apa kabar kau ya Puput? Kau lama udah dengar suara semangat nih kau.
1: Semangat. Tapi kabut asap masih di Bengkulu Tengah masih tebal.
0: Wah. Semoga cepat ikut lah ya Puput ya. Semoga cepat reda ya kan.
1: Iya.
0: Request lagu apa ya Puput?
1: Dari Bunda Rita kalau ada.
0: Rita Sugiarto.
1: Ya.
0: Judul lagunya?
1: Curang jadilah.
0: Apa?
1: Curang.
0: Curang, oke. Okay. Ada salam-salam juga dah ya, Puput.
1: Salamnya buat teman kali, buat Bang Kamal, keluarga besar sana, semoga kabar selalu ya. Nanti cantik baru turun ya, Mbak Riri ya.
0: Iya.
1: Aku dengar terus from it. Iya.
0: Cuma kadang naik, kadang tidak ya, Puput ya.
1: Nah, kalau dengar itu tuh CCC di Palembang ya, keluarga pokoknya di Palembang ya.
0: Ayo Puput.
1: Halo.
0: Nah, ada lagi ya Puput, salamnya.
1: Kepak Sundi ya. Udah Edi Rawa Makmur, Kota Napata ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Yusuf di Jambi. Buat semua yang tempat tercuali yang mendengar suara kita berlagu dangdut buka petang ini, semoga terkabar selalu Bang Kamal ya.
0: Amin.
1: Bang Kamal selamat tugas, semoga terkabar selalu ya.
0: Amin. Terima kasih ya Puput.
1: Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana itu di lah masuk lagi requestan dari ayah Puput ya di sana ya. Request lagu curang dari Rita Sugiarto. Dan bakal kita putarkan dulu. Yang pertama tadi dari Hamzah Yusuf di Jambi. Request lagu Permata Hati dari Evi Tamala.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir buna gini, Ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Ah, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Dari sana Riko, lepas lagi satu requestan dari Riko di Tanah Patah. Apa kabar dong Riko? Semoga selalu sehat dan berkabar baik dong Riko ya. Dong Riko kok hadir di joget kita, request lagu dangdut Tapsel dari Nila Sari, Arsak Niroha. Dan ada juga salam-salamnya untuk Ayah Puput, Amza Yusuf di Jambi, Akbar dan Sisi di Palembang, dan juga Mak Dadang, dan juga untuk adik sana segalanya. Oke, di sana langsung aja kita dengarkan bersama Nila Sari, Arsak Niroha.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rencana Kota Bengkulu meraih penghargaan Best Investment Proposal 2026 kategori kawasan industri Kota Bengkulu dalam gelaran Bengkulu Regional Investment and Economic Forum atau BRIEF 2026 di Ballroom Hotel Mercure Bengkulu. Penghargaan itu menjadi dorongan bagi pemerintah Kota Bengkulu untuk terus meningkatkan daya saing daerah dan menarik lebih banyak investor guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Dia menegaskan pemerintah kota berkomitmen membuka peluang investasi seluas-luasnya dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan. BRIEF 2026 diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama pemerintah provinsi, mengusung tema Connecting Opportunities, Driving Economic Transformation. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu terus mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. Tahun ini sebanyak 161 ruas atau titik jalan masuk dalam program pembangunan dan perbaikan yang dikerjakan secara bertahap. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan kawasan permukiman yang terus berkembang. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan pengerjaan jalan saat ini masih berlangsung di sejumlah lokasi termasuk kawasan perumahan yang berada di tengah kota. Meski demikian, beberapa ruas jalan masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai seluruhnya. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti kita jam yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu membantu pedagang kaki lima membongkar bangunan yang berdiri tanpa izin di daerah milik jalan atau DMJ Cimanuk, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu. Pembongkaran itu dilakukan setelah beberapa kali pemilik bangunan diingatkan untuk melakukan pembongkaran oleh Satpol PP dan pihak kelurahan. Bangunan yang telah berdiri selama 4 tahun tersebut dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya setelah melalui pendekatan dan teguran dari pihak Satpol PP bersama kelurahan. Pembongkaran itu juga langsung dibantu oleh pihak Satpol PP. Satpol PP Kota Bengkulu Sat Maruli Tua Situmorang mengatakan pihaknya membantu proses pembongkaran sebagai bentuk dukungan kepada pedagang yang bersedia menertibkan bangunannya secara sadar dan sukarela. Menurutnya langkah kooperatif yang ditunjukkan pedagang perlu mendapatkan perhatian. Info selanjutnya, di sana peringatan Hari Museum Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya museum sebagai tempat menyimpan, merawat, dan memperkenalkan sejarah serta kebudayaan bangsa. Pada momen itu, masyarakat berharap museum semakin diminati oleh berbagai kalangan, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Museum tidak cuma menjadi tempat menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi juga memiliki peran penting sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Melalui kunjungan langsung, para pelajar dapat melihat berbagai koleksi bersejarah, mengenal kebudayaan daerah, serta memahami perjalanan bangsa dengan cara yang lebih menarik dan juga nyata. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku, di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain. Cu,
1: apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Prompat FM.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rencana pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim kembali melaksanakan program bedah rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Secara keseluruhan program itu menyasar sebanyak 396 unit rumah milik masyarakat yang membutuhkan bantuan perbaikan agar dapat menempati hunian yang lebih layak. Kepala Bidang Perumahan Disperkim Bengkulu Selatan Marjoni Adinata mengatakan bahwa ratusan unit rumah tersebut mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas tempat tinggal serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak. Info selanjutnya, di sana Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar kampanye pergerakan masyarakat terkait kesehatan mental tahun 2026 pada Senin 12 Oktober kemarin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental serta mendorong kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa di lingkungan sekitar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Didi Ruslan, menyampaikan bahwa kesehatan mental merupakan bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan. Karena itu masyarakat diharapkan dapat memahami kondisi kesehatan mental dengan lebih baik dan tidak memberikan stigma negatif kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Didi Ruslan menegaskan masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental tidak seharusnya dijauhi ataupun dikucilkan. Sebaiknya mereka membutuhkan perhatian, dukungan dan kepedulian dari keluarga serta lingkungan sekitar agar dapat menjalani proses pemulihan dengan baik. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Oi.
1: Hey.
0: Apa yang kau bawa tu?
2: Undap-undap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Gucci. Dapat dari mana undian kau kau?
1: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Sayo kau nemu kau di kebun tu nah. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk Gucci. Kita jual lah.
2: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
1: Ah, padek itu berarti, cik. Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke dinas pariwisata dan kebudayaan aja.
1: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
0: Biar pacar diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
1: Ay, cik, kau tak padek lah.
0: Adalah. Kelak saya bandar. Iyo.
1: Bandar apa tapi?
0: Sate Gojek jadi layak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: hujan langit, ya.
1: Langit, pacak dek kabar turun ke hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi ngguk kinaan.
2: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia. Salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
3: Lenget, ngangkutmu uan hujan nanti ya.
1: Langit, pacak dek kabar.
4: Lengai, pih bantuan yang jiwat dengan kuliah.
3: Lenget,
1: langit,
3: lengai.
1: Lenget,
5: langit.
2: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
6: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: janji. Jangan bikin malu kalau kita awkward. Tidak bikin mati kalau kita awkward.
1: 91.7 FM Radio Perempat Bengkulu, hadir di sana. Tidak terasa kebersamaan kita di Brando petang bakal berakhir sebentar lagi di sana, dan di Brando malam kelak di sana bakal dikawani dengan Inga Sofi yo di acara Campur Sari lagu-lagu Jawa. Dan dengan begitu saya Dunga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peringati kok bilang ah cemen lo men.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana.

0: perusahaan perlu untung.
1: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
0: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
1: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
0: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
1: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
1: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
1: Tapi Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting, idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
0: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
0: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
0: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
0: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, ada sanak di 91,7 MHz di Barendo Malam nih, ada sanak saya. Tentunya di bersama saya di Barendo Malam di hari Selasa nih, ada sanak tanggal 13 Oktober 2026. Dan tentunya bersama saya Inga Sofi. Kebersamaan kita nanti akan menutup di rangkaian siaran kami di pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, atau lebih tepatnya pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya di malam hari ikon ya Resanak, kami akan menemani kebersamaan adik sanak di malam hari Iko dengan lagu-lagu nuansa budaya Nusantara nih ada sanak yo. Dan kami juga tetap membuka line telepon di 0736 7321994 atau di 0811 7816544 nih ada sanak yo. Dan tentunya sajian lagu-lagu kami bisa menghibur atau menemani adik sanak di malam hari Iko, yang kini tentunya adik sanak sudah pasti ada yang sudah mulai rehat, beristirahat, atau dalam perjalanan baik itu dari tempat kerja dan menuju pulang ke rumah. Dan ada juga yang baru saja buka menutup lapaknya, dan ada juga yang masih di kendaraan untuk menuju pulang ke rumah untuk sambil nanti istirahat. Kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat malam, dan tentunya jangan lupa makan. Tapi caknya lah malam nih Aniko, dak landak 20-36 menit dak. Nah tentunya makan yang ringan-ringan saja nih anak-anak yo, karena jam segi koko memang kalau makan nasi atau karbo menjadi tabungan lemak-lemak di tubuh-tubuh kita. Nah tentunya pacak-pacak lah kita di sana menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan dan asupan yang memang sesuai dengan proporsinya, apalagi kalau di malam hari. Kami ucapkan selamat malam buat di sana, dengarkan sajian kami di nuansa lagu-lagu budaya Nusantara yo.
0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816544. Mobile application RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada sedang informasi kabar kita tepatnya pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pemerintah Kota Bengkulu mentargetkan pencairan dana bantuan politik untuk 11 partai politik dengan total anggaran lebih dari 1 miliar dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2026. Saat ini pemerintah masih memproses kelengkapan administrasi 5 partai politik sebelum dana tersebut disalurkan. Kepala Kesbangpol Kota Bengkulu, Saiful Abandi, mengatakan pencairan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan. 5 partai politik yang masih dalam proses pemeriksaan administrasi tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, PD Perjuangan, dan Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan. Informasi selanjutnya ada sanak dari kabar kita, kebutuhan ayam untuk program makan bergizi gratis di Provinsi Bengkulu didukung pasokan dari luar daerah menyusul terbatasnya produksi lokal. PT Ciomas Adisatwa menyatakan kesiapannya memasok ayam dari Lampung ke Bengkulu setelah dilakukan peninjauan bersama BP POM Bengkulu serta sejumlah instansi terkait. Kepala BP POM di Bengkulu, Kodon Tarigan, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan, kondisi rumah potong ayam, hingga jalur distribusi menuju Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan ayam dan kenaikan harga di pasaran. Demikian ada senak informasi dari kabar kita di pukul 21 waktu sebagian barat. Dan ada senak tentunya dapat melansir di laman rri.co.id dan mendownload di RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Prompar FM.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Tari Remong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, Tari Remong merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan Tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari Tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, Tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini Tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya.

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

นั่งก็เน้นแบบว่าจะตะลันไว้เหรอ

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ya, Risanak di 91,7 MHz nya Risanak di Barendo Malam. Dan tentunya nuansa lagu yang kami sajikan ini khusus untuk nuansa lagu budaya Jawa ya Risanak. Semoga berkenan untuk Risanak yang memang pada malam hari ini sudah terlelap tidur dan juga baru hendak mulai beristirahat, merebahkan badannya di tempat tidur atau di kamar. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Risanak segalo. Di 91,7 MHz nanti tinggal menyisakan waktu sekitar 23 menit lagi ya Risanak yo. Kami di Barendo Malam tentunya masih bersama Risanak segalo di 91,7 MHz ya.

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Rompek FM

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264. Bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Sahabat Budaya, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pukul 5 waktu Sebagian Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4 91,7 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Sofi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 4.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, sahabat budaya, di pagi hari ini bertemu dengan saya di Barendo Pagi Ngesofi, dan tentunya pagi ini kita mengawali dengan Barendo Pagi, dan tentunya kami mengucapkan selamat pagi nih sahabat budaya. Dan di pagi hari ini kita akan menyajikan lagu-lagu islami yang religi selama satu jam ke depannya di sana, kyo.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi, di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujat, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada sanak informasi dari kabar kita di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat nih, ada sanak di mana Kementerian Kominfo atau Kemkom Digi memperkenalkan forum pertemuan Bali Tech Week atau BTW 2026. Forum ini menjadi kegiatan pertemuan antara investor dari dalam dan luar negeri dengan pengembangan platform digital di tanah air. Dengan digelarnya BTW 2026 tersebut, Menkom Digi meyakini bahwa di ekonomi digital, Indonesia dapat memberikan tren yang positif. Informasi selanjutnya di sana, Komando Distrik Militer atau Kodim 0407 Bengkulu mematangkan persiapan pelaksanaan TNI Manunggal.

Dimana TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2027, Kodim 0407 dilaksanakan di Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 30 hari ini meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan masyarakat, serta penguatan wawasan kebangsaan. Demikian Senak, informasi dari kabar kita pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya Senak bisa melansir di laman rri.co.id atau bisa menonload di RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arisana, informasi di kabar kita tepatnya pukul 7 waktu sebagian barat di mana pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 Kodim 0407 Bengkulu di Kelurahan Kandang Limun Kota Bengkulu diharapkan tidak hanya menghasilkan